0: connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Penyebab seseorang melakukan ghosting yang pertama adalah takut. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui sudah tertanam dalam diri manusia. Anda mungkin memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan cara ghosting karena takut reaksi pasangan jika putus. Jadi ghosting ini kayak kabur bentar aja gitu. Jadi menyelamatkan hubungannya. Jadi dia takut bahwa ketika kita melakukan hubungan yang intens, ketika kita melakukan hubungan yang memang benar-benar sangat terus-menerus begitu ya, maka si doi ini akan takut bahwa misalkan bosan atau bagaimana, jadi dia meminta atau menjadi ghost dalam suatu hubungan karena takut jika terus-menerus melakukan komunikasi yang intens akan membuat dia atau hubungannya menjadi lebih kacau begitu. Yang pertama takut, takut karena putus gitu. Yang kedua penyebabnya adalah penghindaran konflik. Manusia memang secara naluria bersosialisasi dan mengganggu hubungan sosial apapun, baik atau buruk, dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda. Akibatnya, jika Anda mungkin merasa lebih nyaman tidak pernah bertemu dengan seseorang lagi daripada menghadapi potensi konflik atau penolakan yang bisa terjadi saat putus. Nah, penghindaran konflik seperti ini yang biasanya dijadikan alasan oleh para orang-orang atau anak-anak muda di usia 19 sampai 30 tahun untuk membatasi hubungan sosial mereka karena mereka sudah apa ya, istilahnya capek begitu untuk menghadapi konflik-konflik yang begitu-begitu aja ketika menjalin suatu hubungan dengan lawan jenis atau bahkan ketika bersosialisasi begitu. Jadi penghindaran konflik ini adalah salah satu penyebab di mana orang melakukan ghosting ketika hubungannya tidak berjalan dengan baik dan dia bisa menghindari konflik, di mana dengan menghindari konflik kedua belah pihak itu bisa menurunkan sedikit emosinya atau bisa membuat tenang hati dan emosinya biar nanti setelah di ghosting balik lagi gitu. Tapi ada juga yang gak gitu sih, yang tiba-tiba hilang aja, udah hilang.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: 105 ini termasuk di dalam 296 ini atau yaitu tersendiri dengan subtitle bahasa Inggris. Maksudnya jalan ceritanya sendiri. Aku nggak tahu. Di mana?
2: Studionya itu, sama.
1: Sudah sama, TMS Entertainment.
2: Oke, okay, kenapa ya?
1: Nah, itu aku nggak paham juga sih. Ini tuh dia itu tayang di tahun 2000-an ya, tepatnya di tanggal 7 Juli sampai tahun 2006, di mana ceritanya itu Hamtaro ini tuh pet atau peliharaan dari seorang gadis.
2: Hamster ya?
1: Ya, hamster.
2: Oke. Okay.
1: Hamster. Nah, kemudian Hamtaro ini berteman dan berpetualang bersama teman-teman hamsternya yang dikenal sebagai The Ham-Ham. Nah, mereka ini selalu bertemu di sebuah clubhouse yang dibangun oleh bos atau Taisho.
2: Gokil, gokil. Jadi mereka ada gathering ya?
1: Ada geng, Pak. Geng-geng.
2: Namanya clubhouse tadi?
1: Clubhouse.
2: Gokil, gokil. Gokil. Gokil. Kita ada clubhouse di Malang, tapi di perumahan elit. Istana Dieng. Iya kan, ada clubhouse di sana. Kalau masuk, benar. Bayar.
1: Enggak bayar dong.
2: Bayar dong, enggak bayar gimana?
1: Bayar ya?
2: Masuk gak. Istana Dieng enggak bayar. Masuk clubhouse-nya bayar dong.
1: Enggak tahu sih, aku enggak pernah masuk.
2: Di sana bisa bowling, bisa billiard, bisa renang, bisa... Ya apa aja lah, kayaknya hamster-hamster juga melakukan hal yang sama deh.
1: Sepertinya hamster juga butuh hiburan.
2: Clubhouse. Oke, lanjut.
1: Ya, lanjut untuk ke pukul 8 pagi. Di mana di RCTI ada Doraemon, nah anime favorit.
2: Ntar dulu, itu tadi Hamtaro udah?
1: Udah gitu doang.
2: Oke, okay. Ya iya sih. Emang karena episode-nya ya... Sazaisan gak bisa banyak dibahas ya, karena gak petualangan ya.
1: Karena gak ada jalur ceritanya juga, gak ada tujuannya dia apa gitu.
2: Iya, iya, iya, betul. Ya anime ringan untuk anak-anak lah ya.
1: Ya anime ringan, anime ringan.
2: Oke.
1: Okay. Tapi nah, ya, masih bagus kalau dilihat
2: dulu. Dulu ya, tentu. Dulu kita, kalau kita sekarang masih kecil, ngikutin One Piece sekarang kita gak paham loh. Gak bakal paham. Ini pone clip apa.
1: Aku dulu itu gak lihat One Piece, baru lihat One Piece ini waktu udah gede ini kok.
2: Iya. Jadi jam 8 di RCTI ada The Legend of Anime
1: Doraemon
2: dan Upin Ipin.
1: Upin Ipin di MNC, Pak.
2: Di PPI. Siapa
1: Upin Ipin ada di di RCTI?
2: Iya, iya.
1: Kapan Upin Ipin di RCTI?
2: RCTI ada Doraemon, Indosiar di jam yang sama ada Inuyasha.
1: Inuyasha. Nah, dan aku nggak lihat tuh. Inuyasha nggak lihat.
2: Aku nonton dua-duanya.
1: Inuyasha itu yang OST-nya tonone tonone tonone nonone coba kasih itu bukan sih?
2: Lah itu Samurai X dong.
1: Salah ya.
2: Inuyasha tuh. I want to change the world.
1: Oh iya, iya, iya. I see.
2: Doraemon. Inuyasha dulu David ya, kayaknya lebih asik bahas Doraemon.
1: Iya,
2: yeah, iya.
1: Yeah. Inuyasha ada tujuannya.
2: Ada tujuannya. Ah, Inuyasha ini aku nonton, Fit. Cuman emang agak lupa jalan ceritanya. Inuyasha ini diproduksi tahun 2000 sampai 2004. Ada 167 episode. Nah, tahun 2009 diproduksi lagi satu season 26 episode. Jadi 2009 sampai 2010. Yang baru aku gak nonton sih. Cuman yang lama aku... Jadi... Fit? Kirain ngomong sendiri, Cok. Jadi... di Inuyasha itu ada bola satu, bukan tujuh ya. Satu segede apa ya, segede kelereng gluduk, tau gak
1: kelereng gluduk? Oh, I see.
2: Gede lah, bola bekel.

0: Paham.
1: Namanya bola arwah. Siapa yang punya bola bola arwah itu bakalan jadi siluman terkuat. Tapi di sisi lain juga harusnya bola ini tidak dikuasai oleh siluman, jadi bisa dibuat untuk kebaikan dan macam-macam lah. Bukan permintaan ya. Jadi tidak mengabulkan permintaan ini, tapi bisa dipakai untuk kekuatan tubuh. Nah, di tengah perebutan bola arwah ini, di tengah perebutan bola ini pecah karena ya waktu itu adegannya pecahnya dipanah oleh pacarnya Inuyasha sih. Namanya Kikyo kalau enggak salah. Hampir mirip sama pemeran utama ceweknya namanya Kagumi. Pokoknya pecah si bola ini intinya. Pecah jadi banyak. Pecahannya tuh kecil-kecil, Fit. Kalau bola bengkel, pecahannya sekecil apa ya? Kecil banget. Ntar aku lagi tolah-toleh nyari barang kecil nih. Oh, ini nih. Tahu SIM ejector enggak?
0: Oh, tahu.
1: Tahu. Kan itu tipis ya? Si ini pegangannya, pegangannya SIM ejector, bukan tusuknya.
0: Iya.
1: Nah, pegangannya. Nah, setipis itu pecahannya. Dan sebesar itu ya, persis ukurannya persis setipis itu dan sebesar itu. Pecahnya jadi segitu dan banyak kan? Pecah, hancur, gembus angin nyebar kemana-mana. Nah, setiap pecahan itu kalau dimanfaatkan masih bisa. Setiap pecahan. Jadi misi utamanya adalah mengumpulkan pecahan bola arwah itu. Namanya bola empat arwah namanya. Jadi misinya adalah mengumpulkan pecahan bola empat arwah. Dijadikan satu bola lagi. Gitu.
0: Seru tuh. Soalnya kan ada tujuannya.
1: Ya,
0: kalau anime kalau ada tujuannya itu pasti seru jalan ceritanya.
1: Kemungkinan serunya lebih tinggi lah ya.
0: Daripada kayak anime yang cuma nyeritain keseharian.
1: Kebanyakan.
0: Tapi kalau ada tuh anime yang nyeritain keseharian, tapi itu lucu. Kalau ada banyak adegan lucu, dia pasti bakal ditonton banyak orang. Kayak Tenshi Kogose.
1: Betul. Sebenarnya Gintama itu Sazae-san loh, Fit.
0: Iya kan gak ada alurnya itu.
1: Nah, tapi
0: cuma
1: pernah ini enggak? Jadi ada scene di mana ngerti hiatus enggak?
0: Saya tahu.
1: Nah, Gintama mau hiatus nih. Jadi tapi ngerti sendiri gimmick-gimmicknya Gintama ya. Kalau mau hiatus bilangnya tamat. Nah, tapi hiatusnya ini setahun. Setelah balik tayang lagi, tiba-tiba kita sudah 2 tahun dan berjanji ketemu di Sabaudi. Ingat gak ada sini itu?
0: Oh iya, ingat.
1: Nah, tiba-tiba yang Kintoki rambutnya panjang, di pipinya ada roof X. Si Kagura tiba-tiba tinggi, rambutnya panjang, cantik. Yang gak tumbuh cuman si Shinpachi. Terus bilang, kok kalian bisa tumbuh, kan ini anime Sazae-san. Bilang gitu. Jadi kan bingung kenapa anime Sazae-san bisa tumbuh gitu. Ya, itu lucu banget sih.
0: Dia punya tujuan cuma jangka pendek. Kalau ada kayak itu yang cari kumbangnya Shogun yang lepas itu kan ada beberapa ya. Episode tuh.
1: Oh iya iya. Kadang cuma kadang satu judul bisa 4 episode ya. Cuman akhirnya itu, kalau judulnya udah selesai apa? Balik lagi.
0: Balik lagi jadi pengangguran.
1: Iya, balik lagi menjadi alur Sazae-san gitu maksudnya.
0: Iya.
1: Dan si Kokose itu memang murni Sazae-san sih karena SMA terus.
0: Ya karena apa ya? Enggak ada tujuannya, cuma nyeritain kehidupan anak SMA udah itu doang.
1: Namanya aja Danshi Kokose no Nichijo. Kehidupan sehari-hari cowok-cowok SMA. Judulnya gitu.
0: Konyol tuh.
1: Iya, konyol. Nah, kebanyakan kalau enggak lucu ngebosenin, kebanyakan ya. Tapi Wit, ya. Ada juga anime Sazae-san enggak lucu sih, tapi enggak ngebosenin.
0: Ada
1: Doraemon.
0: That's right.
1: Doraemon itu keren. Gak lucu yeah. sih. Kita gak pernah ketawa-tawa ngakak lihat Doraemon ya.
0: Ada adegan lucu berapa?
1: Ya dikit.
0: Gak semua lucu.
1: Cuma gak ngebosenin.
0: Itu yang bikin aku heran.
1: Kita gak usah jelasin lah Doraemon ini seperti apa ya. Kayaknya.
0: Masa kalian gak tahu Doraemon?
1: Ya. Kalau kalian gak tahu Doraemon, matiin aja radionya. Kalian tidak seharusnya di sini. Kalian seharusnya nonton Doraemon dulu.
0: Doraemon itu sampai sekarang kadang masih diputer loh movie-nya.
1: Ya, masih diputer berulang-ulang.
0: Bahkan mau ada movie kedua tuh Stand By Me 2.
1: Oh iya.
0: Stand By Me.
1: Oke.
0: Kalau ingin lihat Doraemon, mending nonton Stand By Me aja dah. Udah.
1: Oh iya. Kalau pengin tahu cerita secara keseluruhan Doraemon dalam 2 jam, dulu tidak. Nonton Stand By Me. Tapi kalau pengin cepat lagi, dengerin podcast ini bakalan dijelasin sama David.
0: Apa yang mau dijelasin? Oh itu.
1: Gitu. Stand By Me masih ingat enggak? Aku ingat sih. Kalau enggak ingat aku aja yang selain.
0: Stand By Me samar-samar sih.
1: Doraemon ingat banget tuh. Tapi kita kasih tahu faktanya dulu, Fit, ya. Itu dirilis pertama kali di Jepang tanggal 1 April 1973. 1973.
0: Wah, sudah lama banget tuh.
1: Itu Indonesia sibuk ngapain ya?
0: Wah, gak tahu. Dan fun fact-nya lagi tuh, pengisi suara Doraemon yang di Jepang sama kayak yang di Indonesia suaranya.
1: Suaranya sama. Karena kabarnya, Fit, anime zaman dulu tuh dubbernya dipantau langsung sama si empunya. Jadi kalau kita TV kita ngebeli anime ya, mau di dubbing, itu dipantau sama studio aslinya langsung. Suaranya mirip gak nih gitu.
0: Pantes kok suaranya mirip.
1: Nah itu dulu. Sekarang kayaknya enggak. Karena suara Naruto aneh.
0: Suara Naruto aneh.
1: Naruto yang awal tuh bagus tuh.
0: Oh iya, yang awal masih bagus. Masih hampir mirip lah.
1: Makin kesini suaranya kayak Sung Gokong.
0: Nah, oh, itu SpongeBob kan ada tuh yang suaranya ngaco.
1: Iya memang. Iya sih. Iya. Kalau dipantau kayaknya asal jadi sih. Pilih yang murah. Karena itu suara-suara berkarakter pasti mahal dong.
0: Iya sih.
1: Sama halnya dengan Disney. Kita ngelihat Frozen bagus. Frozen versi Indonesia masih bagus.
0: Oh iya, iya.
1: Karena lagunya pun masih bagus. Suara setinggi itu masih bagus. Karena dipantau langsung sama Disney.
0: Aku baru tahu tuh malah. Pantes ya kok suaranya itu mirip-mirip itu.
1: Nah, aku kasih tahu cerita singkat dari Stand By Me aja ya. Okay. Itu seorang laki-laki yang tidak berguna, bodoh, malas, ngompolan, gak pernah ngejain PR. Memang kan sering ngompol juga.
0: Kita emang ngompol aja?
1: Iya kan sering ada scene dia ngompol, disembunyiin.
0: Astaga, iya.
1: Malas, suka coli.
0: Langka banget ya?
1: Kok langka? Sekarang banyak, Jo.
0: Lengkap banget.
1: Oh, lengkap. Dengarku langka.
0: Lengkap keburukannya, kejelekannya, lengkap.
1: Tapi dia yang bisa Nobita lakukan gak bisa aku lakukan ada satu hal, Fit.
0: Apa?
1: Mengoleksi manga original.
0: Mengoleksi apa?
1: Manga.
0: Oh.
1: Manga dia banyak, Fit, original semua.
0: Aku juga gak bisa.
1: Makanya.
0: Uangku lebih baik untuk beli jajan.
1: Aduh. Jadi ada teman kita ngedengerin nih, Fit, lagi WA.
0: Siapa tuh?
1: Namanya
0: Pesek pasti.
1: Rian.
0: Ngapain sih kampret?
1: Kok dikasih? Nah, jadi seorang bodoh bernama Nobita ini ternyata di masa depan mempunyai keturunan di masa depan.
2: Iya.
1: Nobita generasi keempat di tahun di abad 22. Namanya Sawashi. Merasa bahwa keluarganya menderita karena utang yang Nobita tinggalkan hingga sampai ke generasinya. Jadi waktu Nobita gede nih punya perusahaan bangkrut juga, emang bego sih dia. Bangkrut perusahaannya yang hutangnya banyak berdampak sampai ke Nobita generasi keempat, cucu generasi itu keempat.
0: Dia nikahnya sama Jaiko ya?
1: Enggak, Shizuka. Shizuka.
0: Waktu awal?
1: Shizuka, katanya, iya Shizuka, masih Shizuka. Cuman waktu sama Shizuka itu bangkrut, terus si cucunya ini generasi keempat katanya kalau kamu tidak merubah hidupmu dari sekarang kamu akan menikah dengan Jaiko, katanya gitu buat nakut-nakutin.
0: I see.
1: Nah, jadi Sawashi ini mengirim robot kucing bernama Doraemon untuk inilah bantuin gitu. Akhirnya dibantuin. Muncullah cerita-cerita setiap hari yang kita tonton hari Minggu itu.
0: Iya.
1: Tapi Sawashi ini memasang program ke Doraemon agar dapat memaksanya untuk mengurus Nobita. Sebenarnya Doraemon awalnya gak mau. Tapi ada program yang akhirnya kita bisa lihat kan kalau setiap apapun yang Nobita minta Doraemon kasih enggak ya, meskipun sambil nangis-nangis. Ternyata itu ada chip yang memaksa Doraemon untuk menuruti apapun kata-kata Nobita.
0: Meskipun awalnya Doraemon enggak mau ngasih,
1: tapi ya, karena ngasih. Memang secara naluri robot ya. Dia enggak mau udah dari awal gitu.
0: Nah, tapi gara-gara chip akhirnya dia nurut.
1: Ya betul. Nah, tapi kalau di cerita Stand By Me, akhirnya Nobita ini berhasil mengubah hidupnya tanpa Doraemon ya. Sedih banget tuh di akhir. Berhasil mengubah hidupnya tanpa bantuan Doraemon. Yang mana setiap ada kejadian buruk selalu Doraemon yang ngebantu, tapi waktu klimaksnya nih malah bisa berubah tanpa bantuan Doraemon. Berantem sama Giant di taman. Itu sedih banget sih.
0: Kasihan Nobita.
1: Aku sampai ini loh, mengeluarkan cairan hidung.
0: Umbel.
1: Iya dong. Nah, kalau boleh berandai-andai Fit, misal nih, kita punya Doraemon, kamu minta apa Fit?
0: Pintu kemana saja.
1: Pintu kemana saja, oke. Mau kemana?
0: Aku ingin ke tempat yang ingin ku kunjungi.
1: Mana? Spesifik dong.
0: Jepang.
1: Waduh.
0: Maybe.
1: Terus?
0: Ingin ke Bali, tinggal ke Bali.
1: Waduh.
0: Tinggal buka pintu. Dan tidur di rumah. Hemat kan?
1: Benar-benar.
0: Pengen makan ramen asli Jepang, tinggal langsung ke Jepang.
1: Iya, betul.
0: Berguna loh.
1: Kalau aku pengen jubah transparan.
0: Ah, ini pasti mau ngintip orang mandi.
1: Iya dong. Jadi diam-diam masuk ke kamar mandi cewek, aku tutupin dia pakai jubah transparan.
0: Bangsat. Impianmu sama kayak Sanji.
1: Aduh,
0: sesimpel itu. Ingin alat dari Doraemon buat kesangean doang.
1: Tapi faktanya Fit, katanya kantong Doraemon ini bisa menampung sampai 4.000 alat.
0: Oh, padahal kantongnya cuma segede gitu Anton.
1: Jadi jangan cuma minta pintu doang, Fit, minta semuanya aja. Apa yang kita butuh? Kenapa harus milih satu?
0: Ya kan kalau bisa milih satu ya begitu.
1: Ya udah, P pintu kemana saja ditaruh, pengen kemana, kamar iya mandi indah. Terus kita pakai jubah transparan, masuk kamar mandi indah. Lihat bapaknya mandi.
0: Kok ono indah-indah bareng sih? Udah. Balik ke topik. Ngapain ditembus indah bareng?
1: Duh, capek aja. Oke, itu tadi. Ini di next atau masih ada lagi nih fakta Doraemon? Karena banyak banget ini.
0: Lebih baik daripada nanti memperpanjang waktu, panjang durasi, lebih baik nonton sendiri ya.
1: Dikit lagi. Doraemon, fakta tentang Doraemon ya, yang nanti bakalan kita bahas mungkin di satu episode sendiri. Yaitu tentang fakta Doraemon yang awalnya dia berwarna kuning. Awalnya dia punya kuping. Awalnya nama dia bukan Doraemon. Nah gitu-gitu ya. Mungkin kita akan bahas di satu episode tersendiri. Naik setengah jam lagi, Fit. Dari jam 8 ke setengah 9.
0: Setengah 9 ada The Powerpuff Girl. Di RCTI dan di Indonesia ada Dragon Ball.
1: Okay.
0: Aku nonton ke Powerpuff Girls.
1: Tapi ini gak masuk anime, Fit. Kita bahas gak nih?
0: Skip. Karena ini bukan anime, karena podcast kita itu membahas tentang anime. Ya.
1: Jadi kalau memang ada makhluk yang membeda-bedakan kartun dan anime, itu adalah David. Ya. Kita bahas Dragon Ball aja, Fit. Dragon Ball nonton nggak?
0: Nggak sama sekali Dragon Ball.
1: Tapi ngerti lah ya?
0: Ngerti, tujuannya ngerti. Aku nonton yang live action-nya tuh. Yang... itu Dragon Ball mana sih kayak? Masa Jepang ya, gak tau lah.
1: Cina, yang Cina.
0: Itu Cina.
1: Yang mana?
0: Gak tahu aku, pokok pernah nonton itu satu tuh. Tujuannya dia kan ngumpulin bola naga itu kan tujuan.
1: Iya. Iya sih. Gak banyak loh, Fit. Orang yang suka anime tapi gak nonton Dragon Ball tuh gak banyak sih.
0: Aku gak tahu sih bahasa dulu. Terus waktu, salah satu contoh, waktu Om Gustaf bilang, aku beli HP di planet Namek itu mana?
1: Serius gak tau, oke.
0: Okay. Barunya ternyata, Dragon Ball bangke.
1: Jadi buat orang-orang yang gak tahu Dragon Ball kayak David nih, bego kalian.
0: Enggak sih.
1: Enggak ya? Oke. Okay.
0: Enggak sih.
1: Buat yang gak tahu aja, ini adalah anime, gurunya anime lain. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Akira, penulis dari Dragon Ball itu, menjadi inspirasi dari mangaka-mangaka lain. Seperti yang dikatakan Masashi Kishimoto, penulis Naruto. Dan Eiichiro Oda, penulis dari One Piece. Ya, pernah dikatakan. Mereka aja bilang ya, Akira Sensei gitu. Jadi mereka inspirasinya. Terbukti Naruto rambutnya kuning. Kalau pas ngeluarin power jadi kuning. Yang mana mirip dengan Super Saiya yang juga berwarna kuning.
0: Iya.
1: Naruto, One Piece pun juga begitu. Dari segi pertarungan, ini diakui sendiri sama Eiichiro Oda sebenarnya. Dia bilang, aku terinspirasi dari Dragon Ball, tapi kalau aku menonjolkan pertarungan di One Piece, aku akan kalah dengan Dragon Ball. Karena itu aku membuat alur cerita yang membuatmu penasaran, kayak gitu. Terbukti kayak Poneglyph kita nggak tahu itu apa, terus zaman kekosongan kita nggak tahu itu apa,
0: inisial D
1: itu apa, One Piece itu apa, kita nggak tahu sampai sekarang loh One Piece itu apa.
0: One Piece itu bentuknya gimana kita nggak tahu.
1: Nah, jadi Eiichiro Oda mengandalkan itu daripada pertarungan. Karena dia mengakui kalau aku mengandalkan pertarungan, aku akan kalah dengan Akira Shinji. Bilangnya gitu.
0: Iya sih. Menurutku yang membuat One Piece itu seru karena kita itu banyak gak tahu. Onegib itu apa sih? Terus ini apa sih? Jaman kekosongan itu apa? Terus Im sama itu siapa?
1: Iya makanya.
0: Itu yang muncul.
1: Sans yang muncul di episode 1. Kita gak tahu kekuatan dia sampai episode 900 sekian. Sampai sekarang belum tahu.
0: Iya. Sampai sekarang belum tahu. Taunya dia pengguna haki yang kuat. Gitu aja pengguna paling haki yang kuat. Jangan jenisnya dong.
1: Betul-betul.
0: Nah, dan dia bukan pemakan buah setan, tapi bisa jadi
1: belum tahu. Kita belum tahu loh. Iya kan?
0: Apa?
1: Kita kan belum tahu dia pemakan tuh bukan.
0: Menurutku bukan.
1: Ya kan menurut, tapi kan kita belum tahu.
0: Ya, kita belum tahu, tapi kan menurutku bukan, karena dia pernah nyelamatin Luffy tuh.
1: Nah, kalau setelah itu makan kita enggak tahu.
0: Ya mungkin buah yang dimakan Luffy itu mau dimakan siang.
1: Ah, tapi nanti kita bahas, Fit.
0: Oh iya.
1: Kita belum masuk di One Piece. Karena memang
0: itu jangan itu jangan dibahas, kayak itu dibahas ke episode tersendiri aja.
1: Iya. Dragon Ball ini selain menjadi inspirasi mangaka lain, karena ceritanya ini udah lama banget. Seorang pemeran utama bernama Goku. Son Goku sih namanya. Warga planet Saiya. Nama planetnya enggak tahu, cuman ada suku Saiya. Nah, Vegeta itu Pangeran Saiya, anak dari Raja Saiya. Nah, gitu-gitu. Misi mereka mencari Dragon Ball yang jumlahnya ada 7. Kalau dikumpulin dan mengucapkan mantra, akan keluar naga bernama Shenlong. Di mana kita bisa minta apapun kepada Shenlong dan dikabulkan. Setelah dikabulkan, bola akan terpecah menjadi 7 lagi dan tersebar kembali. Intinya gitu. Tapi enggak tahu nih untuk Dragon Ball yang baru masih soal Dragon Ball atau enggak nih. Kayaknya enggak tahu juga sih. Dragon Ball Saiyan Blue. Ah itu udah enggak tahu, aku udah enggak nonton. Itu masih lanjut dari sekarang. Bahkan aku di PS2 main gamenya. Dragon Ball ini game fighting terkeren sih menurutku. Yaitu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Bahkan lebih keren dari fightingnya Naruto. Untuk gamenya ya.
0: Aku pernah lihat si Tonga main tuh.
1: Nah, itu game fighting dengan kamera third person. TPP apa?
0: Ya, third person.
1: TPP.
0: Ya, TPP dong.
1: Third person apa dong? TPP.
0: Oh, TPP. Ya, anggapannya third person apa ya? Ya tahu, third person.
1: Nah, kamera GTA lah.
0: Oh iya.
1: Jadi, game fighting tapi kameranya kayak kamera GTA. Kan jarang ya. Biasanya game fighting kamera wayang. Kayak kita nonton wayang.
0: Iya, iya. Ya. Kayak main Tekken.
1: Kayak main Tekken, betul. Tapi untuk Dragon Ball, enggak. Kita TPP. Bahkan bisa FPS. Itu dia Dragon Ball. Ya, misi utamanya gitulah. Oke, jam 9 ada One Piece, anime yang dari tadi kita senggol-senggol dari awal. Dan Ninja Hattori. Sudah jelas kita akan membahas One Piece.
0: Jelas, Ninja Hattori sebenarnya nonton sih, cuma ya ceritanya gitu-gitu doang.
1: Sazae-san. Ninja Hattori juga Sazae-san.
0: Setauku dia gak punya tujuan tertentu.
1: Betul. Ya, nama Sazae-san ya gitu. Anime yang tidak punya timeline waktu. One Piece kayaknya kita gak perlu lihat sinopsis lah, Fit, ya.
0: Gak perlu sih.
1: Gak perlu. Dia ini seorang bajak laut yang pengen menjadi Hokage, betul?
0: Iya. Dan setelah jadi Hokage, dia ingin menjadi ninja.
1: Betul. Kok jadi ninja? Turun lagi habis Hokage jadi ninja. Kan ninja dulu baru Hokage.
0: Hokage kalau pensiun jadi apa?
1: Jadi tua.
0: Jadi apa? Ya kan jadi ninja lagi.
1: Enggak dong.
0: Kakashi jadi ninja enggak?
1: Enggak. Dia jadi penasehat. Tetap
0: statusnya ninja bukan?
1: Ya dari dulu ninja, sebelum Hokage juga ninja.
0: Nah, iya. Bener kan tadi.
1: One Piece ini seorang apa, Fit? Gembel. Gembel. Dia gembel. Dia gembel kan? Dia hidup di hutan.
0: Orang goblok. Dia orang goblok. Orang goblok yang barbar.
1: Oke, terus?
0: yang hidup di hutan.
1: Enggak usah
0: dan
1: itu.
0: Mempunyai
1: itu
0: keinginan.
1: Ah ya itu.
0: Mempunyai keinginan ingin menjadi raja bajak laut.
1: Betul. Dan dia ini mempunyai kekuatan tubuh karet.
0: Ya. Kaizoku ni orebaneru.
1: Nah, itu dia. Dia ini tangannya bisa memanjang. Lehernya bisa memanjang. Kakinya bisa memanjang.
0: Parunya bisa memanjang.
1: Titiknya juga.
0: Enggak tuh.
1: Lalu perutnya bisa mengembung.
0: Mengembung.
1: Terus pokoknya dia se-fleksibel karet lah. Iya betul?
0: Betul.
1: Sekarang udah berapa episode?
0: 929.
1: Untuk anime ya?
0: Ya, untuk anime.
1: Untuk chapter manga udah 900 sekian. Karena kita gak baca manga sih. Diciptakan oleh Eiichiro Oda. Rilis pertama kali di Jepang tahun
0: 1999.
1: Yakin?
0: Itu animenya kalau gak salah.
1: Di Jepang tapi ya?
0: Iya, bukan manganya loh.
1: Malah seingatku anime itu udah 2000 loh.
0: Seriusan?
1: Ya, gak tahu. Intinya bukan itu. Intinya sekarang ya, intinya itu episode itu. 900 lebih dan masih berlanjut, betul?
0: Belum tamat.
1: Belum tamat. Mempunyai timeline waktu yang dimana timelinenya sekarang adalah 2 tahun. Nah, gimana bilangnya? 2 tahun lebih dewasa daripada episode 1 gitu ya?
0: Ya, bisa jadi
1: lebih tua, itu. Lebih tua. 2 tahun lebih aja. Tua daripada episode 1 timeline.
0: Dia dia tumbuh maksudnya.
1: Tumbuh, ya, tumbuh 2 tahun ya.
0: Ada pertumbuhan.
1: Kalau Naruto tumbuh 3 tahun.
0: Iya.
1: Kalau One Piece tumbuh 2 tahun kalau dibandingkan dengan episode 1, betul? Krunya udah 10 kalau dihitung sama Jinbe.
0: Udah 10 kah? Tandat.
1: Kalau dihitung Jinbe ya.
0: Awal si
1: okay. Guru. Berarti kita hitung Luffy dihitung enggak?
0: Enggak dong. Enggak. Dia kan bilangnya waktu awal mungkin aku ingin punya 10 kru. 11 dong sama dia.
1: Oh, ini perspektif ya. Karena ada yang nganggap 10 sih sama Luffy.
0: Menurut ya perspektif. Menurutku sih okay. 10 itu belum sama Luffy. Pasti dia bakal ngikut satu orang lagi.
1: Kalau gitu ketemu Zoro 1.
0: Zoro.
1: Nami 2.
0: Terus ketemu Usopp.
1: Ketemu Usopp 3. Ketemu Sanji. Sanji 4.
0: Habis ketemu Sanji,
1: Chopper.
0: Dia ketemu Chopper
1: 5.
0: Habis ketemu Chopper, dia ketemu Robin.
1: Ketemu Robin 6.
0: Habis ketemu Robin, dia ketemu Franky.
1: Brook 7.
0: Franky dulu dong.
1: Franky dulu ya? Franky gitu. 7.
0: Oh gitu.
1: Ketemu Brook.
0: Terus ketemu Brook
1: 8.
0: Terus ketemu Jinbe 9.
1: Ketemu Jinbe 9. Nggak ngitung Luffy. Jadi 9.
0: Masih 9. Kurang 1 lagi harusnya.
1: Oh, oke. Okay. Kebanyakan nggak sih 10? Kayaknya. Menurutku masuk David.
0: Ya nggak tahu sih kebanyakan.
1: Nggak tahu sih.
0: Pokoknya.
1: Kita berteori aja. Kita berteori.
0: Yang di awal-awal kan dia bilangnya. Ya. Aku ingat itu. Ingin punya 10 kru aja.
1: Betul. Aku ingat juga.
0: 10 kru aja. Udah cukup dia bilang.
1: Iya betul.
0: Makanya waktu di aliansi kata persaudaraan tuh yang di Tsusosa. Dia kan bilang aku nggak butuh. Kapalku nggak bakal muat.
1: Betul. Kalau kru 10. Tapi tim bajak laut Ruffy ini punya aliansi ya Fit ya. Sebanyak 5.000 bajak laut. Yang dibentuk tanpa sepertujuan dari Luffy. Padahal nama aliansinya aliansi bajak laut Ruffy, bajak laut Tobi Jerami, tapi dibentuk tanpa sepertujuan Ruffy. Itu lucu banget sih. Keren-keren.
0: Tuh kecewa sakitnya yang minum Zoro.
1: Zoro mah sake acara apapun diminum, Fit.
0: Lebakan itu.
1: Iya, iya. Dan itu keren.
0: Tapi
1: kita bisa kasih episode tersendiri untuk One Piece kayaknya ya.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Bahkan gak satu episode kayaknya, Fit.
0: Oh, bisa banyak tuh.
1: Kita bisa Sebelum. Bahas tiap episode rilis. Gimana tuh?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Tapi aku pengen banget ngebahas satu, teori-teori ngaco yang muncul di media sosial soal One Piece. Dua, ngebahas SBS Fit. Aku sering baca SBS Fit. SBS itu aku lupa apa artinya, tapi itu adalah sebuah kolom di komik original One Piece, terletak di belakang kolomnya, di mana ada pertanyaan dan dijawab langsung sama Eiichiro Oda.
0: Oh,
1: termasuk pertanyaan kenapa pemeran utama itu karet. Bagaimana jika Sanji memakan buah ini gitu. Itu dijawab secara jujur sama Eiichiro Oda. Aku pengen ada episode tersendiri kita ngebacain SBS itu.
0: Oh, boleh tuh, boleh, boleh.
1: Nanti kita gampang lah ya.
0: Oke.
1: Oke, jangan terlalu panjang untuk One Piece. Kita soalnya sayang materi. Nanti habis. Intinya sampai sekarang Ruffy belum jadi raja bajak laut.
0: Bajak laut.
1: Sampai sekarang kita belum tahu apa itu One Piece yang menjadi judul anime tersebut. Lanjut Fit, kayaknya nih bakal cepet anime sisanya ini, soalnya
0: ya selanjutnya di pukul 9.30 ada Krayon Shinchan di RCTI dan Pokemon di Indonesia.
1: Pokemon aku gak nonton.
0: Sama.
1: Tapi Krayon Shinchan kita juga gak tahu ini nyeritain apa, tapi asik aja.
0: Kan seperti kataku tadi lo, anime yang gak punya jalan cerita. Tapi kalau dia lucu, pasti bakal menarik.
1: Ya.
0: Dan Shinchan ini lucu banget.
1: Benar. Malah lucu. Aku punya pengalaman lucu dan buruk. Karena Krayon Shinchan. Pertama kali aku diajak temen namanya kalau gak salah waktu itu Alek. Bangsat dia. Diajak ke tempat perpustakaan umum kota Malang.
0: Ya, terus?
1: Kan aku gak suka baca ya. Ngapain diajak ke perpus tuh ngapain? Si Alek ini juga gak suka baca. Si bangsat ini ngapain ngejak ke perpus? Ternyata dia ngeliatin cewek-cewek SMA dong. Ngebaca. Terus kan. Terus aku ngapain? Nyari komik dong. Nemu Krayon Shinchan. Aku gak tahu kenapa Krayon Shinchan gak ada yang ngambil. Aku ambil dong. Baca kan ya. Baca. Sambil headsetan tuh. Baca.
0: Waktu apa yang terjadi?
1: Ada yang momen lucu. Aku langsung. Wah. Gitu. Diliatin orang seperpus. Seperpus ngeliatin. Kublik. Aku gak tahu dong pertama kali ke perpus. Itu waktu SMP kalau gak salah. Kalau gak SMA. Aduh malu dong. Merah dong mukaku. Dah pulang. Gak aneh-aneh. Ngapain coba di sini tuh. Nah. Maksudnya adalah selucu itulah Krayon Shinchan. Nama openingnya, nama judul openingnya adalah terjadi kekacauan di kebun binatang. Tahu nggak? Pasti nggak ada yang tahu judul opening Krayon Shinchan. Yakin
0: nggak tahu judulnya?
1: Terjadi kekacauan di kebun binatang ini. Seluruh kota tempat bermain yang asik gitu. Oh senangnya. Aku sange sekali.
0: Senang, senang. Kan sange.
1: Beda ya?
0: Beda.
1: Biasanya kalau sange itu senang. Gitu.
0: Ya, tapi senang belum tentu sange.
1: Oke, jadi kayaknya gak banyak yang bisa diceritain di anime Krayon Shinchan ya. Intinya dia bocah kecil ngeselin.
0: Iya.
1: Masa sih gak tau Krayon Shinchan?
0: Bocil gatel.
1: Ya, bocil gatel gitu. Masa sih gak tau Krayon Shinchan? Tau lah ya. Baca sinopsisnya pun gak menjawab gimana ceritanya Krayon Shinchan, aku yakin.
0: Gak bakal menjawab.
1: Ya makanya. Harus ditonton dan pasti ngakak.
0: Iya, benar.
1: Lanjut ke jam 10, ada Kabutaku dan Kamen Rider. Di tahun ini, yang jadwal yang kita kutip ini, jam 10 harusnya aku masih duduk nonton anime. Tapi di jadwal ini aku gak nonton Kamen Rider dan Kabutaku, aku gak nonton.
0: Sama, aku gak Kabutaku pun aku gak tahu itu apa.
1: Iya, makanya Kamen Rider aku tahu, cuman gak seberapa nonton. Main gamenya aku, iya.
0: Iya, Kamen Rider aku tahu, cuma aku gak nonton.
1: Iya, kayaknya di jadwal yang kita kutip ini kebetulan waktu mungkin jam ini, 10 waktu ini, kita asik main PS sih kayaknya ya.
0: Ya mungkin ini tahun 2000 ke atas ya, dekat 2002 ke atas mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi ya gak tahu lagi sih. Ini kan juga kita gak tahu ini jadwal pastinya apa bukan.
1: Mungkin jam 10 kita udah di wartel di Yang Fit.
0: Bisa jadi sih. Bisa jadi.
1: Jam 10 udah main PS.
0: Bisa jadi. Waktu itu kita
1: jam 10 udah main PS. Wartel Diang itu adalah tempat telepon umum Fit ya.
0: Ya,
1: warung Telkom yang di mana ada rental PS. Ya. Kalau jam 6, 7, 8, 9 itu masih sepi. Karena bocah-bocah masih nonton anime.
0: Ya.
1: Jam 10 udah mulai rame tuh. Kita kayaknya berebut deh.
0: Nostalgia itu, tempat nostalgia dulu tuh. Ya.
1: Jam 10, setengah 11, Yu-Gi-Oh! Power Ranger. Yu-Gi-Oh! Aku nonton, cuman gak ngerti ceritanya.
0: Sama aku Yu-Gi-Oh! Juga nonton, bahkan pernah punya kartunya tuh.
1: Pernah.
0: Kartunya.
1: Sama papannya.
0: Kartunya.
1: Iya gak?
0: Ya.
1: Kartu sama
0: tapi papan. Aku gak tahu jalan ceritanya. Bahkan gamenya aku juga main.
1: Aku main.
0: Yang Seto Kaiba.
1: Betul.
0: Terus yang game PS2 nya tuh yang petualangan tuh.
1: Iya betul. Main juga.
0: Main tapi gak tahu jalan cerita
1: anime. Gak tau animenya. Ya. Kayaknya emang kita gak nonton jam segini Pit. Udah
0: keluar. Enggak,
1: udah
0: nonton.
1: Kalau Power Ranger.
0: Kan ada itu.
1: Nonton gak Power Ranger?
0: Power Ranger nonton. Tapi seingetku yang aku inget. Yang paling aku inget tuh Power Ranger yang itu bawa mobil tuh.
1: Itu Power Ranger Turbo. Ingat banget itu. Itu cara cara berubahnya, Wit. Dia di sebelah kiri pegang gelang. Di sebelah kanan pegang kontak mobil. Terus ditancepin, diputer.
0: Wah. Ingat itu. Aku terus yang paling inget itu. Jadi bawa yang merah bawa mobil kayak truk.
1: Eh bukan. Jeep dong merah.
0: Jeep apa truk sih?
1: Jeep aku dong. Ngerti. Jeep yang itu loh mobil yang buat road apa cross road itu loh apa road race apa sih yang dibuat di gunung tuh loh Fit.
0: Oh mungkin aku salah.
1: Itu terus ada yang bawa motor juga turbo itu yang mobil tuh Fit
0: itu. Oh iya benar.
1: Terus ada Power Rangers Galaxy, aku yakin kamu nggak nonton. Ada Power Rangers, Ninja Rangers.
0: Wah itu aku nggak tahu.
1: Ah itu ninja, ya dong.
0: Gak tahu sama sekali.
1: Terus Power Ranger, banyak sih, banyak banget.
0: Ya nonton Power Ranger, pokoknya nonton tapi nggak tahu itu Power Ranger apa nggak tahu.
1: Iya, kalau kita waktu kecil mau main Power Ranger, Power Rangersan. Kita berebut jadi pink. Betul gak?
0: Oh, Ranger merah dong.
1: Enggak. Kok aku berebut jadi pink ya?
0: Mungkin Anda suka pink. Seperti saya.
1: Enggak, kita selalu berebut untuk jadi merah. Karena merah yang paling kuat.
0: Merah, karena merah itu identik dengan apa ya? Karakter yang lebih menonjol.
1: Iya, betul. Karakter. Yang kalau baris depan sendiri.
0: Iya. Nah, itu. That's right.
1: Jalan ceritanya kayak sama kayak Ultraman. Ada monster kecil, tarung. Monsternya kalah jadi gede. Terus Power Ranger ngeluarin robot gede juga. Tarung, monsternya kalah. Besok gitu lagi dengan monster yang berbeda.
0: Ya udah, gitu. Monster dari mana coba? Banyak banget.
1: Aha, itu dia. Oke, di jam terakhir jam 11 siang. Dan ini animenya hampir mirip Fit ya. Menurutmu mirip gak? Menurutku sih mirip.
0: Menurutku mirip cuma beda apa yang dipertarungkan.
1: Iya. Ada Beyblade dan
0: Crash Gear Turbo.
1: Ya, sama-sama dipertaruhkan di wajan yang besar.
0: Ya, yang satunya wajan, satunya arena.
1: Ya, sama-sama tubruk-tubrukan. Kalau Beyblade ini gasing
0: ya? Sama-sama. Ya gasing-gasing. Ya, sama-sama tumburan ini mainnya.
1: Tumburan?
0: Bertabrakan.
1: Ah, betul. The Beyblade, aku nonton cuman gak ngerti jalan ceritanya. Crash Gear aku nonton cuman gak ngerti jalan ceritanya. Gamenya aku main dua-duanya.
0: Apa ya? Ya aku main dua-duanya. Di PS2 aku main dua-duanya. Cuma sama aku juga gak tahu jalan ceritanya. Tapi asik aja nontonnya itu.
1: Yeah.
0: Lihat Beyblade. Das terus ada keluar gambar naganya itu.
1: Waduh. Itu dia. Aku ya, pernah punya Beyblade. Pertama.
0: Yang Beyblade pertama.
1: Aku pernah punya Beyblade.
0: Aku juga pernah.
1: Waktu dulu itu.
0: Kan sering tuh. Waktu kita kecil.
1: Diadu ya.
0: Mainan Beyblade terus diadu.
1: Diadu.
0: Mana yang paling kuat. Terus ada yang bilang. Beli yang ini loh. Ini gue yang paling kuat.
1: Iya. Gitu. Yeah. Dulu karena semakin Beyblade. Mahal Beyblade-nya. Semakin panjang tarikannya. Iya betul gak?
0: Oh, that's right.
1: Tarikannya kayak ini. Kayak gergaji itu loh.
0: Iya.
1: Yeah. Aku pernah punya yang panjang banget tuh. Habis hari raya soalnya.
0: Terus ada juga kan Beyblade yang besi doang tuh isinya tuh.
1: Oh iya iya iya. Jadi kalau Beyblade murah dari plastik.
0: Ya plastik kadang bisa pecah. Kalau kelontar.
1: Kalau Beyblade.
0: Ada yang dari besi juga tuh.
1: Iya betul. Kalau mahal aluminium mah. Kok besi?
0: Ya bisa dibilang besi.
1: Logam lah ya logam.
0: Logam.
1: Kalau Crash Gear aku gak pernah beli.
0: Crash Gear aku pernah beli. Crash Gear itu aku pernah beli yang milik pemeran utamanya itu. Dragon Garuda Eagle.
1: Waduh,
0: Garuda Eagle.
1: Masih ingat lagi.
0: Masih ingat dong, Garuda Eagle. Itu apa ya? Kalau buat dibuat mainan, ya apa cuma tumbuh-tumbuhan doang?
1: Iya, iya. Dan kalau
0: tapi kalau
1: dikasih kayak lintasan juga gak bisa.
0: Itu kan emang ada lintasannya. Cuma kan ya, ya dia jalannya munyir-munyir gitu.
1: Makanya.
0: Munyir-munyir, tumburan, sampai keluar gitu. Kayak Beyblade sih.
1: Nah, kalau kita gak punya arenanya, kita gak bisa ngadu. Itu masalahnya.
0: Tapi kalau lihat endingnya kan seru tuh. Arenanya gede. Iya. Terus Crash Gear-nya bisa ngarahin sendiri. Iya. Ada jurusnya. Keren tuh.
1: Tapi kalau kita simpulkan dari semua ini tadi, Fit, semakin siang, bukan semakin siang sih, kayak lewat dari jam 10, kita udah gak tahu cerita dari animenya, bener gak?
0: Iya.
1: Kayaknya jam segitu kita udah capek nonton TV kayaknya. Udah.
0: Iya sih.
1: Udah disuruh makan, disuruh mandi, gitu-gitu.
0: Iya.
1: Di depan rumah udah ada yang mau ikan. Pit, tepit, udah yang gitu.
0: Iya. Ayo PS-an, nah, dulu gak beli PS-an, tapi cu, ayo duling.
1: Itu, iya.
0: Iya sih, ngasih dulu kode. Gitu udah main kita.
1: Dulu ngasih kode. Oke, Pit, ayo. Gitu. Ngasih ya, kode, ayo.
0: Kalau mau main PS sembunyi-sembunyi ya.
1: Udah kayaknya jam segitu kita udah gak merhatiin apa yang tayang gitu.
0: Udah pasti main sih, entah itu main kelerek, main apa.
1: Dan kayaknya udah capek, udah berapa jam nonton TV dari jam 6 sampai jam 10 ya.
0: Iya sih, aku kadang itu rindu kita yang dulu.
1: Iya, aku juga.
0: Dulu bisa keluar rumah, main dengan senangnya. Sekarang mau main kemana? Sekarang kayak apa ya, udah memasuki fase lebih. Mending di rumah.
1: Iya betul. Kecuali emang udah lama gak ketemu emang, terus.
0: Kalau emang butuh kumpul sama temen ya. Cuma kalau emang gak waktunya kumpul ya udah di rumah aja. Lebih enak di rumah. Aku masih malah lebih gitu.
1: Dan itu wajar sih ya. Itu wajar sekarang ya. Itu wajar. Malah aneh kalau ada yang mengaku. Aku ini introvert. Menurutku malah aneh. Karena yang memaksa kita untuk begini ya zaman. Karena kita di rumah udah bisa tahu dunia luar. Di rumah aja nih. Kita tahu dunia luar, main gadget. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku introvert malah so indie loh, kayak gitu.
0: Iya sih. Introvert, extrovert kan gak bisa dilihat dari dia setting di rumah dong.
1: Iya, makanya.
0: Gak bisa.
1: Itu banyak aspek sih kalau itu.
0: ada, kadang kan ada tuh orang yang sering di rumah, tapi begitu keluar ketemu orang baru yang belumnya gak kenal, dia bisa langsung cepet akrab.
1: Ada, itu Alek.
0: Tanpa dikenalin tuh ya.
1: Iya.
0: Kayak, umpama kalau ya ketemu orang random lah, terus kita kenalan, tiba-tiba akrab, itu gak bisa tuh dikatakan itu introvert. Orang introvert gak bisa tuh kayak gitu.
1: Iya, emang. Itu udah jelas ekstrovert. Udah jelas itu. Itu Alek tuh. Itu Alek banget itu.
0: Saya mengatakan seperti itu karena saya setengah introvert. Gak bisa sih. Kalau ketemu orang baru gitu gak bisa kayak gitu.
1: Aku bisa.
0: Aku gak,
1: tapi, aku gak bisa. Tapi ada tapinya. Tapi aku gak nyaman. Kecuali yang aku kenalan sendiri di IRC ya. Udah nyaman, udah kenal di IRC duluan. Kayak ketemu sama PC dulu, enjoy. Tapi
0: bahkan
1: kalau
0: aku
1: gimana?
0: Kalau aku sih semakin gede nih, lebih cenderung ke introvert.
1: Iya.
0: Lebih cenderung ke arah situ. Cuma masih oke lah. Mau, makanya aku bilang setengah introvert dan extrovert.
1: Iya. Ini Fit, kalau aku ketemu orang baru bisa, aku bisa mengimbangi pembicaraannya. Aku bisa berkenalan baik, tapi aku gak nyaman. Yang dikenalin ya, misalkan kita ngopi nih. Terus ada, anggap saja Angga bawa teman baru yang kita gak tahu. Dikenalin, aku bisa tuh nyatu obrolan sama dia. Tapi kalau boleh milih, aku lebih memilih jangan bawa temennya gitu. Iya, gak usah bawa temennya kayak gitu. Jadi,
0: Ya aku kalau ketemu orang baru pasti juga ngeliat dulu orang ini kayak gimana sih. Ntar kayak waktu ketemu pesek tuh contohnya tuh. Awalnya kan diem gak kenal takut-takut. Tapi kan begitu, orangnya kayak gini asik juga. Orang itu baru berani.
1: Nah kalau pesek aku beda Fit. Karena aku udah kenal duluan di IRC.
0: Udah kenal duluan kan. Nah,
1: waktu pesanya ketemu aku enjoy gitu. Iya ya aku paham. Jadi kita belaga ekstrovert untuk menyesuaikan suasana biar gak awkward waktu ngopi. Aduh.
0: Hasilnya kan meskipun se-introvert-introvertnya orang kan, ya kalau dia udah kumpul sama temen yang dia percaya juga pasti bakal orangnya juga bakal asik.
1: Iya betul. Ya itu tadi obrolan kita selama 2 jam soal introvert Fit ya.
0: Iya introvert dan extrovert.
1: Ini kalau di upload di YouTube 1 part atau 2 part ya? Soalnya umumnya podcast YouTube tuh sejam loh. Ini kita 2 jam loh gokil.
0: Ya mungkin adegannya gak penting, kita cut.
1: Ya kalau di cut bisa sih ini sejam sih ini.
0: Pembicaranya tidak penting mungkin kita cut. Lebih kita pentingkan ke yang topik hari ini kita bahas.
1: Ini Fit, satu lagi yang aku mau tanyain. Jadi kemarin pas mau upload ke YouTube podcastnya nih, belum mau upload sih. Aku bingung. Audio doang kan gak bisa diupload di YouTube, Fit.
0: Kalau harus kasih gambar tuh.
1: Nah, kalau gambar diem kan gak asik.
0: Terus?
1: Minimal ada diagram audio tuh tahu gak?
0: Oh, tahu.
1: Nah, aku pengen ngasih itu. Cuman gak tahu caranya.
0: Ya, nanti saya belajar. Kita belajar bareng-bareng.
1: Jadi buat yang lagi dengerin, kalau tahu apa yang aku maksud, tolong kasih tahu caranya.
0: Oh iya, benar. Tolong kasih tahu kami dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami ya. Dan jangan lupa subscribe channel Atta Halilintar.
1: Nanti kalau episode 5 dan belum berapa subscriber? Berapa Fit? Kemarin tantangannya.
0: Berapa kemarin?
1: Nanti, gak tahu. 20 apa ya? Pokoknya di ending episode 1 ada tantangan buat David. Kalau episode 5 belum mencapai subscriber tertentu, akun YouTube pribadi dia akan subscribe semua keluarga Halilintar dengan push on notification.
0: No, subscribe doang.
1: Itu pasti berisik. Aduh.
0: Aku gak pernah push notification orang yang tak subscribe. Ini mah push notification. Aduh, ya wis lah. Oke.
1: Oke, kita harus pamit karena udah 2 jam. Gila enggak tuh 2 jam loh. 2 part kayaknya, 2 part ya. Kid, oh, aku edit, aku potong. Kalau masih panjang jadi 2 part.
0: Tergantung editor.
1: Tergantung editor, betul. Thank you Sobat Inspiratif. Terima kasih yang udah ngedengerin. Kita
0: obrolan gak jelas kita.
1: Kita ketemu di episode selanjutnya.
0: Dengan obrolan-obrolan kita lagi yang gak jelas.
1: Dengan judul apa, Fit?
0: Nanatsu no Taizo.
1: Masa itu? Bukan au, bukan au dulu.
0: Oh.
1: Sau dulu.
0: Yes, nanti lah ya. Menyusul judul.
1: Atau apa?
0: Kita kan gak jelas. Kita kan gak jelas temanya.
1: Atau ada temanya. Ada ide gak?
0: Mungkin teman-teman kalau punya ide bisa komen di channel YouTube kita.
1: Oh, ada.
0: Is ke YouTuber ya?
1: Bisa komen di kolom komen.
0: Oke, bisa Nanatsu, bisa SAO. Atau juga bisa No Game No Life.
1: Oh, gak usah itu. Gak usah.
0: Oh, itu gak usah. Mungkin yang mau lanjut.
1: Aku ada ide ini, Fit.
0: Low Horizon.
1: Oh, itu udah pasti. Tapi nanti itu udah pasti. Karena ada season selanjutnya itu sudah pasti.
0: Yeah.
1: Tapi aku ada ide ini. Dua ide. Yang pertama, kita ngebahas anime genre olahraga. Anime olahraga ada Kuroko no Basket. Ada Tsubasa.
0: Kuroko no Tatsuki.
1: Ada juga Haikyuu. Ya, gampang lah ya. Sekarang kita pamit dulu karena udah jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat.
0: Ya, yeah.
1: Kita pamit dan sampai ketemu di episode selanjutnya.
0: Thank you yang udah mendengarkan.
1: 3 2 1 close the door.
0: Okay.

atau king. Teman korban memberikan sebuah tautan terkait fetish yang dimaksud lalu mengirimkannya ke G. Dan sampai gue nulis ini, gak dibales. Menurut korban, G hilang bak ditelan bumi. Setelah korban mengirimkan tautan tersebut, dan saat menulis kejadian ini, korban mengaku takut dituntut karena telah mencemarkan nama baik. Seperti itu. Tapi dari info yang saya dapat, si G ini memang sudah berada di pihak kepolisian, yang artinya pihak kepolisian sudah Jadi pihak kepolisian sudah menangani masalah kasus ini gitu. Dan dari pihak kepolisian juga ada beberapa kasus dari G, beberapa korban dari G yang memang dilakukannya untuk mengenali atau memenuhi hasrat seksualnya, begitu. Oke. Nah, karena kemarin sudah saya kasih kuis tentang psikopat, gitu ya. Saya mau kasih kuis juga. Ini sebenarnya kuisnya memang nggak sama seperti psikopat, gitu ya. Jadi jangan terlalu dianggap sebagai sebuah kekhawatiran atau stres buat kalian, gitu ya. Kalau kalian misalkan, jawabannya sama atau jawabannya buruk seperti itu, atau jawabannya menghasilkan sesuatu yang buruk begitu ya. Karena ini cuma buat have fun gitu ya. Ya sebenarnya enggak have fun banget gitu ya. Sebenarnya enggak fun banget gitu ya, tapi ini bisa menjadi pendeteksi awal kalian untuk mengetahui sebuah gejala yang ada di dalam diri kalian. Gitu. Nah, setelah kuis psikopat, saya akan memberikan sebuah kuis tentang karakter seksual kalian, gitu ya. Dan seperti apa karakter seksual kalian? Pertanyaan itu mungkin kadang buat kalian bingung karena belum ada barometer untuk mengukurnya. Nah, daripada bingung, coba tes kepribadian Jepang ini yang dapat mengungkapkan karakter seksual kalian. Oke. Okay. Caranya adalah dengan memojokkanmu dalam situasi yang berbahaya. Dan setelah itu, kalian harus pilih 4 pilihan yang sama-sama begitulah. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah, kalian diikuti oleh seorang penjahat yang sadis. Oke. Okay. Kalian diikuti oleh seorang penjahat yang sadis. Dan sekarang, kalian berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan harus memilih salah satu dari 4 truk di bawah ini supaya bisa lari darinya. Manakah truk yang akan kalian pilih? Oke. Okay. Dipikirkan baik-baik ya, jawabannya ya. Truk A atau truk pertama berisi mayat di belakangnya. Truk B atau truk kedua, truk dengan seorang kriminal di dalamnya. Truk C atau truk yang ketiga, truk yang penuh dengan serangga. Yang D, truk yang memuat anjing liar di dalamnya. Dari satu aja. Oke, okay, satu aja. Oke. Okay. Biar saya enggak repot kayak tadi begitu ya. Kayak kuis kopat tadi gitu ya. Jadi kalian pilih saja.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dan Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Cek. Oke. Udah ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tipe-tipe atau jenis-jenis dari pola asuh. Karena memang setiap orang tua pasti memiliki pola pengasuhan yang berbeda-beda untuk anaknya. Sebenarnya nggak ada pola asuh atau pola pengasuhan begitu ya, yang benar atau salah itu sebenarnya nggak ada. Namun setiap pola pengasuhan yang dipilih tentu akan menghasilkan karakter anak yang berbeda-beda. Pastinya pada beberapa jenis pola asuh yang justru membuat anak merasa tertekan dan rentan mengembangkan kesehatan mental atau penyakit kesehatan mental di kemudian hari. Nah, biasanya anak-anak yang rentan mengalami hal tersebut diasuh dengan cara yang terlalu keras maupun terlalu diabaikan. Itulah sebabnya penting untuk mempertimbangkan jenis pola asuh untuk anak agar terhindar dari masalah kesehatan mental di kemudian hari dan tumbuh menjadi pribadi yang positif. Gitu. Saya tahu mungkin jenis-jenis atau tipe-tipe pola asuh yang saya katakan di sini tidak seperti pola asuh Anda-anda di rumah atau tidak seperti bayangan Anda-anda di rumah begitu ya. Karena memang setiap manusia mempunyai pola asuh sendiri-sendiri yang diturunkan dari pengalamannya begitu ya. Jadi ini hanya sekedar tipe-tipe untuk memberikan salah satu referensi aja buat teman-teman yang ada di rumah begitu. Oke. Tipe pola asuh untuk menjaga kesehatan mental anak yang pertama itu adalah pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif. Orang tua pada pola asuh otoritatif ini, orang tua akan berusaha untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan anak. Ayah dan ibu tetap perlu memberi aturan-aturan tertentu pada anak. Tetapi ayah dan ibu juga harus menjelaskan alasan di balik aturan yang dibuat. Aturan harus tetap ditegakkan dan ada konsekuensi yang diberikan saat anak melanggarnya. Meski begitu, ayah dan ibu tetap harus mempertimbangkan perasaan si kecil. Orang tua juga harus bijak dan mau mendengarkan pendapat yang dilontarkan si kecil. Ayah dan ibu wajib menginvestasikan waktu dan energi untuk mencegah masalah perilaku pada anak-anak. Gunakan strategi disiplin yang positif untuk menyembuhkan perilaku baik pada anak, seperti sistem pujian dan penghargaan. Nah, melansir dari Very Well Family, para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua dengan pola asuh otoritatif kemungkinan besar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, yang merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Anak juga cenderung bahagia, sukses, pandai membuat keputusan, dan bisa mengevaluasi resiko-resiko yang dihadapi. Begitu. Jadi untuk pola asuh otoritatif ini, kalian bisa membuat aturan untuk anak di rumah. Kalau kalian nanti punya anak begitu ya, kalian bisa membuat aturan-aturan anak. Aturan-aturan di rumah atau aturan-aturan untuk anak agar anak tersebut bisa disiplin begitu, dan kalian tetap harus menegakkan peraturan tersebut. Tapi yang paling penting adalah anak harus tahu tentang peraturan yang kalian buat, untuk apa dan bagaimana, kenapa kok harus dibuat, agar kayak apa, agar bagaimana begitu. harus dijelaskan kepada anak agar anak mengerti kenapa peraturan itu dibuat dan agar anak bisa dengan legowo untuk menaati peraturan tersebut. Tapi peraturan yang dibuat juga harus dengan pertimbangan yang matang, juga harus dengan pertimbangan apa ya, perasaan anaknya, agar anaknya tidak keberatan juga. Dan kalau misalkan anaknya juga protes dengan peraturan ini, jangan langsung ditentang, tapi dibicarakan dulu dengan anak, setuju apa enggak peraturan seperti ini.
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG, dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

ntar suruh di follow back. Nah, ya udahlah ya. Lihat foto Instagramnya dia juga anak PTN di Surabaya, ya aku follow back gitu. Tulisan akun tersebut gitu. Nah, belum lama ini si G ini mengirim sebuah pesan melalui DM Instagram untuk meminta nomor pemilik akun. Namun nomor tersebut diberikan kepada G karena si G mengaku sedang riset untuk proyek tulisannya gitu. Saat menghubunginya, pemilik akun melalui aplikasi pesan singkat, G mengaku sedang membuat riset tentang bungkus-membungkus. Waktu pemilik akun bertanya maksud dari riset tersebut, G melarangnya. Waktu gue nanya maksudnya apa, pasti dialihin gitulah. Kayak jangan nanya dulu, nanti juga bakal tahu dan sebagainya katanya. Tanpa menaruh curiga sama sekali gitu ya, karena memang G ini terlihat seorang mahasiswa di PTN Surabaya gitu ya, yang bersangkutan menerima tawaran tersebut. G lalu menjelaskan beberapa riset yang akan dilakukan, termasuk hal aneh yang mengganjal saat yang dimintai tolong harus dibungkus seperti pocong gitu. Nah, dia bungkus-bungkus gue gitu biar gue tertekan terus ngeluarin emosi kayak nangis, cemas, atau gugup gitu tulisnya. Pemilik akun sempat menolak karena harus dibungkus, namun G lagi-lagi meyakini bahwa bakal aman dan baik-baik saja. Singkat cerita, setelah maju mundur dan ragu untuk melakukannya, pemilik pun akhirnya memilih untuk membantu. Dalam utas yang memperlihatkan proses pembungkusan yang mengharuskan pemilik akun dilakban lalu dibungkus kain, pemilik akun mengaku sempat mau berhenti akan tetapi dia yang saat proses itu menghubungi teman akun mengatakan udah sejauh ini katanya sepakat bantu mas, gitu-gitulah, ya udah lanjut aja gitu, dia nulis gitu. Lalu pemilik akun dibungkus selama 3 jam saat foto dan video dalam keadaan dibungkus dikirim ke G. Pria tersebut malah minta tolong pemilik akun untuk membungkus teman yang menolongnya juga. Gitu. Jadi dia kan gak bisa membungkus dirinya sendiri nih. Jadi dia minta tolong seseorang teman untuk bungkusin aku dong. Gitu dibungkus, habis itu di foto dan di video.

0: Setelah itu si G ini minta orang yang tadi membungkus itu dibungkus juga gitu. Saya nggak tahu dikaretin dua atau dibungkus mau dibawa pulang gitu ya. Aku nggak tahu. Nah, alhasil pemilik akun kembali membungkus tubuhnya dengan cara seperti yang diinstruksikan si G. Merasa dipermainkan, pemilik akun mengaku marah ke G, namun G langsung menghubunginya dan meminta maaf sambil menangis gitu. Habis itu dia katanya gemeteran, nangis juga. Gue juga bilang gak suka kalau diancam-ancam gitu. Dia minta-minta, mohon-mohon buat jangan neken dia dan tuntut gue minta maaf. Ya udah, karena gue kasihan, gue minta maaf lah gitu nulisnya. Gue pun mengalah dan tidak mempermasalahkan apabila teman pemilik akun tidak mau dibungkus, asal pemilik akun mau dibungkus ulang karena G merasa tidak dapat emosi yang dia inginkan. Dan sampailah pada suatu malam, pemilik akun merasa ada yang nggak beres dengan G, terlebih setelah membaca Instagram story di akun G. Pemilik akun kali ini menolak dan menyadari dirinya telah menjadi korban pelecehan. Meskipun G mengatakan bahwa dia tidak melakukan itu karena sakit, pemilik akun tak peduli. Oh ya, ini disclaimer ya di sini. Gue di sini nggak mempermasalahkan orientasi seksual seseorang, mau elu biseks, gay, suka pohon, suka jembatan, itu hak terserah elu. Gue nggak homofobia atau apalah. Cuma gue yang strike di sini. Dengar godaan-godaan gitu, ganteng, peluk dari G, gue risi malah cici. Jadi terlepas dari orientasinya seksual, yang gue benci adalah kelakuan dan sifatnya itu. Gitu. Dia nulisnya seperti itu. Nah, korban lalu menghubungi seorang teman dan menceritakan kejadian yang baru menimpanya. Menurut temannya itu, aktivitas bungkus-membungkus seperti pocong atau dibungkus jari.
1: Saya RG Safe dari Inspiri.

0: gue nyesel banget waktu zamannya nyokap gue nyekolahin gue main-main sekolahnya.
1: Gue nyesel banget karena gue doa kurang lama buat adik gue yang meninggal waktu itu.

0: sekarang gue ngerasain gimana rasanya kerja, cari duit capek-capek, terus gak dihargai.
1: Padahal gue harapin, kalau gue doa bisa lebih lama, ya bisa dihidupin lagi sama Tuhan.
2: Kalau misalnya orang itu ngasih gue kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya, gue pasti akan minta maaf sama dia dan...

0: gue nyesel dulu gue pernah ngecewain nyokap gue. Gue nyesel banget dan sekarang gue berharap gue bisa nyenengin nyokap gue deh sampai akhir hayat gue.
1: Penyesalan gue akhir-akhir ini, gue mengecewakan orang tua. Dikasih kepercayaan, gue tidak menghargai kepercayaan itu. Dan gue berharap sih ke depan gue bisa memperbaiki itu dan membalas kepercayaan mereka.
2: Penyesalan gue adalah tidak bisa menemani ibu saya ketika hari-hari terakhir di rumah sakit karena kesibukan saya. Jadi pesan saya buat di luar sana untuk selalu hubungi orang tua kalian selagi sempat.
3: Gue banyak momen lewatnya bersama istri gue, tapi dengan hati yang gue nyesal, yaitu menyebarkan tentang bunga. Dari kejadian itu ada pesan satu dari istri gue. Kamu kasih bunga tuh jangan hanya sama tinggal, susah banget hidup. Sayangilah istri dan mama kamu, kalau bisa kamu kasih bunga, karena bunga itu untuk orang hidup juga, bukan hanya tinggal. Dan itu mereka masih bisa merasakan.
1: Ya, penyesalan gue adalah

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa jangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter @inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Jack. Hello, Jack. Assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi. Kembali lagi bersama Mental Mantul. Udah beberapa pekan Mental Mantul masih pekan lalu atau beberapa pekan yang lalu Mental Mantul libur atau absen.
1: Gak bisa juga kena.
2: Gak bisa juga.
1: Gak bisa juga.
2: Kan ada yang 3 menit ya?
1: Ya, ada yang 3 menit, ada yang 19 detik.
2: Ya.
1: Ya.
2: Itu ya. Sayangnya cuma satu episode. Sayangnya ya. Kalau ada episode 2, 3 gitu mungkin sampai satu season aku
1: sampai
2: suka sih.
1: Kan sebelumnya kan ada sampai 19 atau 21 episode.
2: Hah?
1: Yang Garut.
2: Oh. Iya, iya, iya. Itu kan ini judul lain.
1: Iya.
2: Judul lain.
1: Itu istrinya di
2: yang masih ongoing tuh sampai sekarang bagus. Yang E-nya 3 tuh.
1: Ah.
2: Itu ongoing sampai iya, sekarang.
1: Ongoing.
2: Dan ya enggak, karena mungkin dia untuk sensor-sensornya tepat lah ya. Jadi iya, masih berkesinambungan sampai sekarang.
3: Think start.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blibet-blibet.
2: Dibenerin dulu. Dibenerin dulu. Salam aja, salam aja udah salah loh. Salam aja udah salah.
1: Udah lama enggak berkarya, Mas.
2: Waduh. Berat, berat. Kita nih cuman ngobrol, direkam. Enggak sampai kategori berkarya, enggak usah dipegang mic-nya dong. Itu jadinya gerontar.
1: Ya kan berkarya kan kayak buat sendiri kayak gini. Yang enggak berkarya itu cuma reaction konten orang lain. Itu enggak berkarya.
2: Itu berkarya menurutku, dia acting. Acting bagaimana? Lu yakin enggak kalau orang react itu pertama kali dia nonton? Yakin enggak?
1: Enggak.
2: Kalau aku sih enggak.
1: Enggak.
2: Berarti kan dia ada seni beractingnya kan?
1: Dia itu cuma apa ya, pansos dibungkus dengan kata reaction, tau nggak?
2: Ya, ya cuman untuk acting kan nggak mudah gitu. Coba lu.
1: Bentar, kita awali salam lagi ya.
2: Ya udah.
1: Karena salamku tadi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi dengan Link Start
2: Subete Nohito Podcaster. Tumben
1: iya dong, kan udah lama nggak berkarya.
2: Masih ngotot berkarya loh. Kita ini cuma ngobrol direkam, nggak sampai dalam kategori berkarya menurutku ya.
1: Iya, daripada konten cuma reaction. Lu pernah nonton konten reaction podcastnya Om Deddy Kobuser nggak? Nggak pernah kan?
2: Nggak pernah.
1: Karena udah tahu nggak bakalan ada konten sesampah itu. Bayangin ya, satu jam di reaction. Buat apa?
2: Yang banyak yang anime ada nggak reactnya? Ada.
1: Ada.
2: Masih banyak. Kebanyakan ini ya kayak kompilasi epic moment gitu ya? Atau gimana? Atau satu episode?
1: Setahuku kayak apa? Episode 19-nya Kimetsu no Yaiba.
2: Iya.
1: Yang booming kemarin.
2: Epic moment berarti kan?
1: Ya, yang pas epic-epicnya gitu. Itu di reaction nggak gitu?
2: Jadi ada, pertama adalah ada orang yang bikin kompilasi epic moment satu anime.
1: Iya.
2: Terus ada yang react gitu.
1: Iya.
2: Itu sama-sama copyright semua tuh. Aku aja pernah bikin cover awalnya. Aku kan bikin cover Amazing Grace pakai gitar gitu. Awalnya aku kasih Shinichi Kudo main Amazing Grace pakai biola.
1: Iya.
2: Itu copyright loh aku.
1: Kena copyright.
2: Copyright di take down. Hilang se cover-coverku.
1: YouTuber kecil sih.
2: Ya enggak juga sih.
1: Ngapain juga ya langsung take down.
2: Kena langsung take kecil. Down karena aku satu layar penuh sih ini Cigudo, bukan layar kecil.
1: Oh iya. Iya. Kebijakan YouTube-nya sendiri sih.
2: Enggak tahu itu berapa detik tuh. Waktu
1: aku tadi nonton apa ya? Penggunaan copyright secara benar.
2: Oke, gimana tuh?
1: Jadi di luar negeri ya, kayak di barat itu kan ada kayak apa namanya, Instagram, orang yang main Instagram yang furia,
2: selebgram
1: oke, okay.
2: Ya biasa aja kali ini,
1: selebgram. Selebgram ini sering kayak ngetrol polisi, kayak nanyanya apa kayak gitu loh. Nah, ada satu polisi, dia mau ditanyain oleh selebgram. Polisinya ini ngeplay musik yang bisa kena copyright gitu.
2: Di mobil.
1: Iya, di mobil. Jadi si selebgram ini nggak bisa apa? Nggak bisa ngerekam. Kalaupun ngerekam bakalan apa?
2: Kena copyright
1: dan videonya nggak bakalan kemonetize atau di-take down gitu. Itu pinter sih cara.
2: Dia bernyanyi dengan fals.
1: Enggak, bukannya ngeplay di HP.
2: Iya. Untuk nutupin musiknya.
1: Enggak, dia menjauh.
2: Oh, dia menjauh doang.
1: Si selebgramnya menjauh. Enggak bisa deket. Kalau deket kan kedengeran jadi kena copyright.
2: Oke, itu tekniknya kan. Aku pernah nonton vlognya siapa, aku lupa. Kalau enggak David Gadgetin ya si Raditya Dika. Waktu itu lagi di mall ngevlog. Mallnya muter lagu.
1: Oh iya, tahu.
2: Tahu enggak cara ngatasin copyright? Gimana, Bang? Nyanyi aja.
1: Ya aku tahu.
2: Jadinya cover.
1: Ya Raditya dam nenenenena kayak gitu. Setahu aku Raditya. Terus tahu Bacindul Vlog nggak? Dulu booming banget itu. Itu kayak Jerome Pauline tapi yang versi Korea yang dulu. Nah itu dulu.
2: Yang bisa bahasa Jawa itu bukan?
1: Ya yang Jawa. Sekarang udah nggak ada.
2: Yang kita nggak tahu copyright itu berapa detik ya untuk kita diizinkan pakai footage orang lain, itu berapa detik diizinkannya, berapa menit, nggak sampai menit ya kayaknya ya, pendek kok.
1: Iya pendek doang. Langsung kena
2: kayak berapa detik kira-kira, 15 ada yang biasa dipakai si calon sarjana gitu. Oh, iya. Itu kan footage orang kan
1: ya.
2: Tapi nggak pernah panjang.
1: Iya. Kalau footage orang sih biasanya bisa dipakai. Kalau video orang tersebut nyantumin yang bawahnya, ini bisa di-share.
2: Iya, iya. Memang ada pilihannya. Kalau kita kan kita suka anime ya. Mungkin kita kalau anime itu paling ketat ya untuk ya. Untuk masalah copyright.
1: Anime paling ketat.
2: Jadi kalau kita pol-polan satu episode anime 23 menit kan gak bisa.
1: Iya.
2: Makanya ada anime episode yang pendek-pendek. Itu bisa gak kira-kira?
1: Gak bisa juga.
2: Gak bisa juga.
1: Gak bisa juga.
2: Kan ada yang 3 menit ya.
1: Ya ada yang 3 menit, ada yang 19 detik.
2: Ya.
1: Ya. Bagus.
2: Itu ya. Sayangnya cuma satu episode. Sayangnya ya. Kalau ada episode 2, 3 gitu mungkin sampai satu season aku
1: sampai,
2: suka sih.
1: Kan sebelumnya kan ada sampai 19 atau 21 episode.
2: Hah?
1: Yang Garut.
2: Oh. Iya, iya, iya. Itu kan ini judul lain.
1: Iya.
2: Judul lain.
1: Itu istrinya di
2: yang masih ongoing tuh sampai sekarang bagus. Yang E-nya 3 tuh. Itu ongoing sampai sekarang.
1: Ongoing.
2: Dan ya enggak, karena mungkin dia untuk sensor-sensornya tepat lah ya. Jadi masih berkesinambungan sampai sekarang.
1: Dan apa, dia itu kayak pelopor gitu loh.
2: Pelopor exhibition.
1: Iya, pelopor exhibition. Jadi kan kalau kan tahu kan ada orang kayak gitu, kok enggak ada yang apa ngerutuk ke
2: gerbek.
1: Nyamperin, iya ngerbek kayak gitu, kok enggak ada ya.
2: Ya kan nggak tahu dia ada di mana.
1: Iya sih, yang tahu hanya tukang ojek.
2: Cuman dia ngetweet memang kalau mau keluar kota kayak ojek ngalam siap-siap yo, gitu-gitu. Kemarin terakhir dia ke Semarang, kalau nggak Makassar aku lupa.
1: Ngikutin loh.
2: Aku follow twitternya memang.
1: Oh. Siap.
2: Ya, balik lagi ya.
1: Ya.
2: Kalau
1: 19 detik yang iya tiga.
2: Enggak ada. Anime 19 detik paling pendek berapa detik?
1: Iya, 3 detik.
2: Eh, 3 detik enggak, maksudku 3 menit. 3 menit itu termasuk intro ending enggak itu?
1: Termasuk
2: ada. intro ending. Apa opening tuh 1.5 menit loh.
1: Setengah menit 30 detik
2: opening.
1: Ya, opening.
2: Endingnya enggak ada.
1: Ya, setengah menit.
2: Ada juga?
1: Iya, ada.
2: Oke. Okay. Opening ending 1 menit. Animenya 2 menit. Gila. Ada ya? Ada. Jadi kategorinya 3 menit ada.
1: Ada, kayak
2: Di atas 3 menit.
1: 7 menit ada.
2: 7 menit. Terus habis 7 menit
1: 12 atau 14?
2: 12 kali 14 sekalian opening ending kali.
1: Iya.
2: Enggak. Iya kan?
1: Itu ada
2: baru 2-3 ya normalnya.
1: Baru 2-4. 2-4 atau 2-3.
2: Iya, maksudnya itu. Kenapa dipermasalahin sih enggak 1 menit doang?
1: Iya.
2: Jadi 3 menit, 7 menit, 12 menit, terus 23 menit pada normalnya kebanyakan anime. Ada juga yang
1: 53 menit ada.
2: 50 ya?
1: 53 aku pernah tahu.
2: Movie kali.
1: Enggak, 12 episode per episodenya 53.
2: Oke.
1: Okay. Kayak apa? Seri-seri yang di kayak di Netflix itu loh.
2: Oke. Iya. Iya.
1: Iya kan.
2: Anime tapi itu.
1: Itu anime. Dan panjang. Enggak betah gua.
2: Itu berarti kalau di TV tayang sejam kali ya? Atau sejam setengah ya? Mungkin. Kalau iklannya banyak sejam setengah.
1: Sejam setengah itu.
2: Kalau iklannya banyak. Kalau iklannya dikit berarti ya 1 jam gitu ya.
1: Itu buat apa jam-jam 12 malam kayak gitu. Bukan anime 18 bukan.
2: Karena kenapa? Karena iklannya dikit.
1: Iya, karena iklannya dikit dan apa? Waktunya kan panjang ya.
2: Kalau di Indonesia sih enggak ada. Enggak ada. Kalau di Indonesia tuh sekarang Netron. Tuh drakor. Sinetron tuh akan selalu ada sih kayaknya sinetronnya.
1: Drakor masih enggak masalah aku, Pak. Aku kemarin nonton TV itu lihat konten Korea dibawa ke TV Indonesia. Jadi kayak keseharian anak kecil, balita gitu loh. Ini buat apa?
2: Drakor, menurutku drakor sama sinetron beda, tapi enggak jauh-jauh banget. Aku tuh punya teman enggak. Dia tuh bukan penggemar sinetron, dia penggemar film. Jadi untuk psikologi orang penggemar film lo tau lah, enggak drama-drama banget gitu loh.
1: Iya.
2: Daripada penggemar sinetron. Akhir-akhir ini dia nonton drakor.
1: Iya.
2: Nah, terus nge-WhatsApp satu cuplikan. Seorang cowok yang kayak heroik gitu lah, romantis. Captionnya ada enggak ya cowok kayak gini? Duh. Serangan drakor tuh udah sampai ke psikologi manusia tau gak?
1: Ada sih.
2: Kalau kita nonton anime, ya kalau kita nonton anime, terus siapa deh yang cantik gitu kan?
1: Iya. Kayak
2: Onodera, manajernya
1: Nami,
2: Haikyuu, nah kayak gitu.
1: Si.
2: Ya itu, yaudah itu ya. Yeah. Kita nggak berpikir ada nggak ya cewek yang kayak gini? Enggak sih, nggak sampai kayak gitu loh. Nami, ada nggak ya yang sebesar ini? Ya ada sih, cuman kan kita
1: ada tapi apa ya?
2: Lu mau ngerespon apa sih anjing? Langsung diem, udah gua dipotong diem lagi.
1: Enggak, tar dibahas. Bahaya. Ada yang kayak Nami tapi dah.
2: Iya, enggak maksudnya bukan masalah itunya enggak ya Tuhan. Masalah menyerang psikologinya tuh lo. Drakor tuh sampai segitunya. Ya. Kita yang penonton anime aja enggak sampai segitu gitu loh. Emang ada penonton anime yang aku mencari pacar. Oh, bahasanya bukan pacar kalau udah akut. Aku mencari waifu yang seperti Robin. Gitu ada enggak? Orang kayak gitu.
1: Contohnya sih ada.
2: Ada.
1: Siapa itu? Lupa aku.
2: Dia bercanda kali.
1: Enggak. Lu tahu iklannya Jarum 76 enggak?
2: Iya.
1: Apa sebut yang Jin mau apa? Aha. Musik kayak gitu yang jaga-jaga. Nah, dia kan kayak disimbolkan sebagai apa namanya? Sakubus. Tahu sakubus?
2: Sakubus tahu.
1: Ya kayak gitu.
2: Tidak menjawab pertanyaanku enggak itu barusan?
1: Enggak, maksudku yang seperti anime itu ada.
2: Iya.
1: Ya, contoh orangnya kayak gitu. Kalau para wibu sih enggak ada udah. Udah apa?
2: Lo tuh selalu gak? Aku ngelempar pertanyaan jawabannya lain-lain dulu. Itu. Oh bangsat. Ayo dah masuk. Udah meracau, gak tau kemana. Ini selalu susah lo gak? Ngelit-ngelit lo tuh susah banget sumpah. Orang nanya apa jawabnya apa. Udah masuk.
1: Udah lama gak berkarya pak. Oke, kita akan bahas anime yang berdurasi pendek. Sependek cincin kalian. Oh, cincin deh suki.
2: Itu titit maksudnya.
1: Oke, untuk anime pertama judulnya adalah Plastic Nesan. Jadi ini merupakan ONA original nation bangsat ini apa?
2: Hah?
1: ONA.
2: Gak tahu, lo nyebut, gue aja baru dengar.
1: Original and anime. Tipenya gitu pak. Jadi kalau OVA kan aku tahu, original video anime. Apa ONA?
2: Gak tahu.
1: Nah ini apa namanya, keluaran tahun 2012. Produsernya Good Smile Company. Jadi durasinya 2 menit atau 3 menit per
2: itu,
1: episode.
2: Itu bukan keluaran 2011 enggak ya?
1: 2011 sampai 2012 pak.
2: Berarti keluaran?
1: Iya 2011.
2: Tadi kenapa baca, sih enggak?
1: Yuk. Tadi aku ngomong 24. Aduh. Selisih ayo. 1 menit.
2: Ini selisih 1 tahun bangsat.
1: Jadi ini genrenya ini komedi school sama seinen. Jadi rata-rata anime durasi pendek itu komedi yang yang ditonjolkan
2: kan. Iya. Kayak komedi singkat lah ya.
1: Iya, kayak komedinya apa kuat banget.
2: Ini 2 sampai 3 menit ya?
1: Iya, 2 sampai 3 menit.
2: Apa ini?
1: Tadi lu taruh mana? Oh, WA ya. Jadi Iroiken.
2: Kenapa sih enggak?
1: Iroiken mah adalah siswa sekolah menengah tahun ketiga yang sering disebut sebagai kakak perempuan. Meskipun tinggi badannya pendek, remaja pembuat onar ini adalah presiden klub model sekolahnya. Presiden klub model, model yang di
2: klub model.
1: Model bukan fashion ya, tapi kayak model tank, jadi kayak mainan yang mirip
2: bikin model.
1: Ya, bikin model. Kayak prototipe.
2: Iya, prototipe miniatur.
1: Kayak ya kayak action figure gitulah. Yang berdedikasi untuk membuat model plastik dari berbagai benda dan bangunan seperti mobil, perahu, dan bahkan robot.
2: Itu kenapa judulnya Plastic Nesan? Nesan.
1: Plastik ya sesuai
2: apa? Bidang modelnya ini, ya. Nesan ya kakak ya, kakak perempuan ya.
1: Bergabung dengan dua adik kelasnya, Hazuki atau Okapa yang kejam dan Makina atau Maki-Maki yang rasional.
2: Itu nama temennya. Okapa dan Maki-Maki.
1: Okapa dan Maki-Maki. Kelompok kecil ini bertujuan untuk melaksanakan tugas klub mereka, tetapi seringkali teralihkan oleh segudang gangguan. Dari pertempuran antara anggota klub hingga pelajaran tentang cara mengaku kepada orang yang Anda sukai. Ketiga siswi ini terjebak dalam segala macam situasi yang aneh dan benar-benar keterlaluan.
2: Jadi komedinya terletak kayaknya ya, pusat komedinya ya di Iroi Genma ini ya.
1: Iya, jadi dia, semacam
2: dia cewek freak gitu bukan sih? Kayak si yang suka makan pisang tuh, Baka siapa? Aho.
1: Auger.
2: Iya, yeah, sama-sama yeah, freak sama. Kayak gitu ya.
1: Nah, yeah. Kayak Kagura Kintama.
2: Kagura?
1: Iya dia.
2: Iya. Kayak iya apa ya? Cewek pencicilan gitu ya. Udah habis itu enggak, astaga. Rokok tinggal filter dibakar lagi itu. Kan rokok masih banyak enggak nyalain lagi aja. Enggak takut mati enggak?
1: Ya kan bawa korek.
2: Ya bagus. Dah, mau diselesain dulu atau lanjut nih?
1: Ya aku berhenti merokok deh.
2: Ya orang udah habis.
1: Enggak, aku kan berhenti enggak lari, Pak. Berhenti terus merokok, Pak.
2: Masih berhenti untuk merokok itu goblok.
1: Jadi anime ini itu semacam Danshi Kokose tapi versi cewek dan lebih singkat.
2: Oh, aku bisa bayangin. Iya.
1: Terkait.
2: Dan Jigo Kose pun ada versi cewek. Jos Kose no Ichijo itu.
1: Iya sih.
2: Ini... Itu pun juga 3 menit di ending kan?
1: Iya.
2: Iya enggak?
1: Ya rata-rata ke cewek kok 3 menit ya.
2: Oh. Apanya nih?
1: Enggak. Karena, lu tuh kayak
2: enggak, ini lu tergantung ininya enggak, filter pencariannya. Coba cari yang long, jangan yang short. Kalau short emang 3 menitan. Dan itu pun amatir.
1: Kalau long berapa? 6 jam ya?
2: Enggak, sejam. 6 jam. Yeah. 6 jam nonton apa lu anjing?
1: Enggak, Pak. Biasanya lebih mahal, Pak. 2 juta atau berapa
2: gitu. Long time. Itu long time. Yuk. Oke, berarti pusat komedinya ya di orang bertiga ini ya. Kayaknya yang paling lucu ya si Iroi Genma pemeran utamanya.
1: Iya, dan komedinya apa ya, Pak? Komedi orang Jepang itu bukan sulit dimengerti. Kadang, "Hah, kok gitu sih punchline-nya kayak gitu." Ngerti enggak, Pak?
2: Iya, paham. Kayak... Jadi dan si Kukusi kan juga gitu kan ya.
1: Iya, perangkat sekolah tiba-tiba ada Gundam. Kan, "Hah, kok gitu sih?" Kayak
2: itu untuk memecah ekspektasi kita sebenarnya.
1: Iya. Zombieland Saga, anime Zombieland Saga itu opening ya, Pak. Episode 1 kayak cuaca cerah terus cewek kayak berangkat sekolah. Itegi Mas di depan apa? Di depan pintunya rumah. Langsung ditabrak oleh truk, Pak. Ditabrak, Pak.
2: Enggak mati dong.
1: Mati, Pak. Judulnya aja zombie, Pak. Langsung mati. Kalau Konosuba, Pak, hampir ketabrak dia mati karena shock kan. Ini cewek ketabrak. Debrak.
2: Tapi bukan isekai, dia jadi zombie di situ berarti.
1: Jadi zombie.
2: Dan aneh banget sih.
1: Dan zombinya kayak ada zombie cewek-cewek ini ya, ada kayak 6 atau 7. Jadi kayak idol, Pak.
2: Kayaknya imajinasi orang Jepang tuh kayak, "Oh, kayaknya kalau gini bagus." Jadi kita yang orang Indonesia nangkep, "Enggak sih, enggak, jangan gitu sih sebenarnya." Cuma bagus ini bagus. Yang teman-teman orang Jepang suka, "Oh iya, kayaknya bagus kayak gitu." Memang jelas sih mereka udah habis, udah dihabisin anime-anime yang lain.
1: Terus kan si zombie-zombie ini kan kayak liburan ke onsen gitu, Pak. Mainan air panas. Di situ ada cerita kayak ada hantu gitu, Pak. Nah, si cewek-cewek ini ketakutan, Pak. Malam-malam habis keluar dari pemandian kayak suasana seram. Dia kayak dikejar apa? Ternyata itu kayak nenek pemilik vilanya itu ya. Dia kepreset, kepalanya jatuh, Pak.
2: Kepalanya, ketatap.
1: Iya, gelinding gitu jadi
2: si anjir.
1: Iya, Pak. Putus gitu loh, Pak. Ya kan zombie, Pak.
2: Ya udah terus.
1: Terus si cewek itu kan enggak tahu dia berdirinya kayak apa. Jadi dia itu kayak merangkak tapi kebalik gitu loh, Pak.
2: Iya, kayang.
1: Ya kayak kayang gitu. Si neneknya langsung langsung enggak meninggal sih. Kayak trauma gitu.
2: Itu apa judulnya?
1: Zombieland Saga.
2: Iya, aneh banget. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Ini ada anime judulnya Senryu Girl enggak? Anime Senryu Girl ini ada 12 episode.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Suku kata ya. Wah ini bagus banget. Berarti setiap berkomunikasi dia nulis sajak. Ada seorang bernama Eiji Busujima yang berusia 16 tahun dulunya adalah anak nakal di tahun-tahun sekolah menengahnya di.
2: Preman.
1: Iya ya.
2: Anak
1: berandal. Berandal. Ia membuka lembaran baru karena cintanya yang baru ditemukan pada Senryu. Jadi tiba-tiba dia suka pada sajak. Terlepas dari penampilan yang mengancam, Eiji rukun dengan Nanako sebagai sesama anggota klub sastra. Meskipun Nanako bisu, pasangan yang mengemaskan ini tidak kesulitan berkomunikasi satu sama lain. Ini aku kutipan dari My Name List-nya. Aku nggak tahu ini disebut mengemaskan kenapa, aku nggak tahu. Senryu Girl atau Senryu Soju di judul Jepangnya adalah cerita ringan dan santai tentang kehidupan sehari-hari dua remaja. Ini ada genre komedinya. Menurutmu itu komedinya bakal muncul di mananya ini? Kalau ada seorang gadis bisu suka menulis sajak, berteman dengan preman yang suka menulis sajak.
2: Jadi gini Pak, karena si cowoknya ini kan kayak berandal gitu Pak. Jadi si teman-temannya si cewek ini kayak ketakutan gitu Pak, kayak lihat wajahnya, kayak tatapannya, kayak gitu. Jadi sering salah paham. Nah di situ jadinya kayak komedi, tapi Senryu Soju mengedepankan romance sih Pak.
1: Ada komedi, oh komedi tipis berarti.
2: Iya komedinya ringan-ringan.
1: Mungkin bagi kita nggak terlalu kayaknya ya. Bagi kita yang terbiasa nonton Gintama dan Shikokuse, komedinya di sini mungkin nggak terlalu ada. Mungkin yang di genre ditulis komedi ya memang selalu ada sih. Anime nggak begitu lucu, ada komedi tipis tapi masuk genre akhirnya. Kan banyak tuh. Berarti ini bukan komedi intinya, romance lah.
2: Romance.
1: Oke, slice of life juga dan school.
2: Aku kemarin nonton.
1: Ntar dulu, ini dulu. Jangan kemarin. Menurutmu slice of life dan romance-nya nyampe nggak dalam 12 menit nih?
2: Nyampe Pak.
1: Dalam 12 episode, 12 menit per episode nyampe.
2: Ya romance-nya orang Jepang tahu sendiri kan, kayak nggak sampai kayak ciuman, nggak. Pokoknya romance-nya.
1: Yang ngajak jalan aja udah romance ya.
2: Ngajak jalan. Kayak kencan ke taman kayak gitu kan udah romance Pak.
1: Ini misal jadi 24 menit per episodenya menurutmu masih bagus gak?
2: Enggak Pak, masih kurang sih.
1: Kenapa gitu? Terlalu bertele-tele kali ya?
2: Iya.
1: Soalnya udah dibatetin jadi 12, kayak dibikin satu episode 24 tuh ada masukin sesuatu yang gak menarik pasti.
2: Iya, ini kan yang unik cuma satu karakter, yaitu karakter utama yang komunikasi cuma pakai itu. Kalau dibikin 24 ya kurang juga.
1: Karakternya pun dikit ya. Nanako, Busujima, kata girl Amane, tau nggak? Kino, Tao, Koto.
2: Tahu.
1: Akira nggak ada seiyunya bahkan. Busujima Akira itu siapanya? Busujima Eiji kakaknya,
2: bapaknya.
1: Oh ya tuh wading.
2: Kenapa itu juga bapaknya kayak apa ya, sayang banget ke anaknya kayak gitu loh, kayak kayak overprotective.
1: Wih.
2: Sampai si bapak ini nggak tahu kalau anaknya ini
1: bandel,
2: punya pacar. Enggak. Punya pacar Pak.
1: Tapi tahu kalau bandel ya.
2: Enggak bandel dia.
1: Kan dulu bandel.
2: Oh iya ya. Sampai enggak tahu.
1: Oke, lu tadi ngomong apa? Kemarin?
2: Kemarin aku nonton anime Enen no Shobutai. Fire Force apa lupa. Anime pemadam kebakaran. Itu ada satu komedi yang apa ya? Yang lucu banget, Pak. Jadi kan ada kayak kelompok pemadam bakaran sama kelompok pendeta suci sama kelompok Heijima. Tiga kelompok lah.
1: Heijima itu apa?
2: Ya pokoknya nama kelompok lah. Ngerebutin satu anak kecil

0: Jadi kan kalau ngerebutnya kan kayak dibawa kayak digendong gitu apa? Si anak kecilnya.
1: Ini, nah, ini kejadian kebakaran maksudnya?
0: Enggak kejadian kebakaran. Cuma
1: pokoknya ngerebut anak kecil.
0: Pokoknya ngerebut anak kecil itu. Direbut kan akhirnya jadi kayak main bola voli, bola basket, Pak. Direbut-rebut. Pas kayak umpan terus.
1: Ada parodinya enggak?
0: Enggak ada. Ada. Enggak ada. Jadi pas tiga-tiganya ngerebut ini, si anak ini terlempar ke atas, Pak. Terus semua teriak, "Ribon!" Anak kecil loh, Pak, manusia. Ciko jadi gini. Aku saking lamanya apa enggak nonton anime komedi yang keren
1: jadi. Ya, karena Gintama lama vakum.
0: Iya sih.
1: Menjelang movie-nya The Final, kita tunggu aja.
0: Iya.
1: What the?
0: Tukang bakso.
1: Rombong.
0: Mari sini.
1: Gimana? Coba lanjutin lagunya.
0: Abang tukang bakso, mari sini. Ada tukang sabu. Kijang satu ganti, jaguar dua ganti.
1: Kita, eh, bagus. Itu udah lama ya viral ya itu.
0: Aduh.
1: Selanjutnya.
0: Yang selanjutnya ini ya sama sih, Pak. Anime yang apa?
1: Iya, terus lanjut.
0: Enggak, belum itu apa. Bentar, hilang apa? Dan Naga Nani ya?
1: Enggak tahu apa tadi. Apa?
0: Apa yo? Dana. Hah? Dana ya? Jadi ini aku pakai bahasa Inggris saja ya. I can judulnya adalah I can understand what my husband is saying. Jadi ini anime keluaran 2014 to Desember 2014. Jumlah episodenya 13 terus animenya durasinya 3 menit, Pak.
1: 3 menit ya.
0: Genrenya slice of life, komedi, romance sama seinen. Nah, di sini kan ini kayak suami istri ya, Pak. Meskipun mereka tidak bisa lebih berbeda, cinta telah berhasil berkembang antara Hajime, seorang otaku hardcore yang hikikomori atau menutup dirinya sendiri di rumah sambil mencari nafkah dari blognya.
1: Raditya Dika nih.
0: Enggak.
1: Iya kan?
0: Dan istrinya Kaoru, seorang wanita kantoran pekerja keras. Ya, yang biasa, bukan wibu, Pak. Tapi agak pemabuk. Seperti pasangan yang tidak mungkin ini temukan cinta lebih dari sekedar ciuman pertama atau pernikahan. Tahun-tahun berikutnya dalam perjalanan pernikahan mereka membawa banyak kegembiraan dan juga tantangan. Entah karena kepribadian mereka yang unik atau orang-orang aneh di sekitar mereka, Hajime dan Kaoru mendapati diri mereka terjebak dalam berbagai tingkah laku yang membingungkan dan konyol. Namun terlepas dari pergumulan yang mereka hadapi, cinta yang mengikat mereka bersama memacu mereka untuk terus maju dan berusaha menjadi orang yang lebih baik demi membawa kebahagiaan. Jadi pasangan suami istri, Pak. Si suami otaku, si istri orang biasa.
1: Orang biasa. Kalau pikir otaku bukan orang biasa gitu.
0: Ras terkuat di bumi. Otaku itu ras terkuat di bumi.
1: Tapi belum ada buktinya itu. Sekarang yang udah ada buktinya, ras terkuat di bumi itu pecinta K-pop. K-popers
0: nomor 2 itu.
1: Tapi otaku tuh belum ada buktinya. K-popers tuh udah nge-ban beberapa selebgram loh. Otaku belum loh.
0: Salah satu contohnya gini, Pak. Attack on Titan kan sekarang kan viral.
1: Booming.
0: Booming, oke, viral booming terserah lah.
1: Gak sama.
0: Menurutku itu euforianya lebih besar para wibu ini daripada drakor. Drakor yang paling dulu booming apa?
1: Aku nggak berani bilang gitu, soalnya aku nggak nonton drakor nggak.
0: Iya sih.
1: Aku nggak berani bilang gitu.
0: Iya.
1: Circleku di kerjaan atau di tempat lain yang cewek-cewek itu ngomonginnya drakor. Waktu kita ngumpul ngomonginnya anime. Aku nggak bisa bilang mana yang lebih booming sebenarnya. Di Twitter tuh imbang loh.
0: Kalau dibuat game, Pak, itu yang dipakai lebih banyak anime, Pak, dari anime kayak gitu. Iya enggak?
1: Enggak.
0: Dari drakor kan enggak. Jarang kan. Drakor mungkin Shopee. Beli semua di Shopee gratis ongkir.
1: Kalau aduh ya. Yang pertama tadi soal viral, itu enggak bisa enggak? Dua-duanya emang lagi tinggi.
0: Iya, tinggi.
1: Yang kedua, kalau lo ini ngedepanin yang sering dibikin game anime, ya iya.
0: Ya iya.
1: Soalnya yang main game para otaku.
0: Iya.
1: Yang sering belanja adalah para K-popers. Makanya aplikasi belanja online para K-pop semua. Enggak, ya emang pasarnya juga begitu.
0: Cristiano Ronaldo bukan K-popper, Pak.
1: Laku mana?
0: Enggak tahu.
1: Laku yang K-pop habis Blackpink BTS. BTS di ini.
0: Blackpink di band, Pak.
1: Tokopedia.
0: Blackpink kan
1: lu di... kenapa sih enggak? Kenapa enggak selesaiin satu pembicaraan yeah. dulu yeah. baru okay, bicara okay. yang lain? Kenapa okay. sih enggak, anjing?
0: Oh.
1: Di band mama kan, gue tahu. Aduh, kenapa sih lu enggak selesaiin dulu? Ya udah enggak.
0: Apa tadi? Kaoru. Oh ya. Jadi suami istri yang suaminya ini otaku banget. Jadi ada animenya kental sama komedi, Pak. Jadi istrinya ini minta dianterin ke mall kayak gitu. Dianterin apa kayak gitu. Tapi si suami ini
1: enggak mau
0: karena males banget mau keluar.
1: Ya tahu. Otaku Higi, kan gitu kan.
0: Iya, hikikomori. Terus akhirnya buat aku bergerak dari kursi ini kayak si suami bilang gitu.
1: Ini scene-nya.
0: Terus si istri ini cuma bilang nya gitu, imut banget gitu. Langsung akhirnya pergi berdua. Terus istrinya bilang, "Gampang banget." Gitu.
1: Oh iya.
0: Enggak sampai situ, Pak.
1: Apa itu?
0: Jadi jelasin saat mereka pertama kali apa ketemu kayak jadi rekan kerja terus si cowok ini ngajak apa namanya kencan pertama kali itu loh. Nah si cewek ini pamitan ke ayahnya, "Mau kemana kamu?" "Pergi kencan, Pak." "Hah, kencan sama siapa?" "Ya sama cowok." "Tunggu, kamu harus bawa ini, bawain pisau." Enggak, ini cuma kencan biasa. "Tunggu, jangan, ini AK-47 "Kalau gitu aku gak mau pergi." "Oh ya udah, kita pergi berdua saja." Kencam. Nah, si Hajime ini, si cowok ini kan punya adik, Pak. Adiknya juga cowok, Pak. Tapi apa namanya? Banci.
1: Ya banci aja apa? Kayak gak trap. Ada istilah lain.
0: Trap. Tahu trap?
1: Gak tahu. Oh, maksudnya
0: Saika tuh.
1: Gambarannya cewek tapi dia cowok.
0: Iya.
1: Tapi dia ini enggak kelakuannya cewek enggak?
0: Kelakuannya cewek.
1: Ya banci aja berarti.
0: Iya. Yeah. Pernah suatu hari itu si Hajime ini datang ke reuni, dia ngajak adiknya. Terus sama si teman Hajime, "Oh, itu siapa itu?" "Oh, itu adikku. Boleh dibungkus enggak?" Gitu.
1: Anjing.
0: Bungkus aja. Dia enggak bilang, akhirnya dibawa ke apa apartemennya terus.
1: Us.
0: Besoknya mau dibunuh aja. "Sialan, kau memberiku rudal."
1: Oh, iya. Ya, lagian dia dibawa mau aja, bangsa.
0: Iya kan kayak cewek-cewek gitu. Terus ada lagi, Pak. Aduh, aku seneng banget, Pak. Aku nonton ini kayak berkali-kali. Kan ini ada 2 season sampai.
1: Yang apa nih?
0: Yang Dana ini. Sampai 2 season.
1: Sampai 2 season
0: sampai
1: loh.
0: 2 season, Pak. Gila kan. Yang adiknya yang Hajime ini pernah mau nginap di rumah mereka. Suami istri ini. Terus kan si adiknya ini ngajak kakaknya mandi bersama. Ngajak Hajime mandi bersama.
1: Oke.
0: Kok gila kau? Aku udah apa? Suami istri kau ngajak mandi bersama gak gitu. Akhirnya ayo kak kita ngulangi lagi masa lalu gak gitu. Enggak. Terus akhirnya dia cerita ke ke istrinya. Kalau dulu aku gak nikah, mungkin perawanku udah diambil oleh adikku. Ganes adiknya. Okay. Bolehkah aku nginap di sini? Akhirnya sinya pindah ke dia sendirian di kereta. Suruh pulang gak gitu, diusir, Pak.
1: Jadi pusat komedinya sebenarnya ada di si otakunya ya.
2: Iya. Yeah.
1: Di si otaku pusat komedi. Oke. Okay. Ini emang cocok 3 menit ya. Oh, minum dulu dong. Woi, asik. Enak nih. Wine.
0: Ya, yeah.
1: Red wine. All people.
0: 3 menit ini cocok banget sih, Pak. Dan enggak di sekitar dan juga di sekitarnya itu kan juga ada para pasangan suami istri kan.
1: Di depan rumahku ini enggak? Selalu ada. Di depan rumahku kan paving. Ya yeah. Kan? Selalu ada anak kecil main sepatu roda.
0: Itu sepatu roda bukan koper, Pak.
1: Koper?
0: Iya, koper. Kenapa? Kan. Koper kan juga gitu suara.
1: Ya, kalau seberat itu suara. Ngangkat mayat enggak itu namanya enggak? Padahal jalanan tuh enak loh, ya kan? Kenapa pilih yang paving gitu loh, aku heran banget
0: sama. Enggak boleh ke jalan raya.
1: Enggak usah di jalan raya, di sini kan udah aspal nih.
0: Ah, iya.
1: Yang gitu. Di ini di gang ini, bukan yang di depan.
0: Ya, pamer mungkin ke lu. Ya, aku punya sepatu roda.
1: Kenapa? Ini tuh kampung. Yang didengar tuh ya kayak aduh, suara rodanya tuh sangat mengganggu. Ada jadi lagi kan, nih, ada lagi kalau pagi enggak? Orang jual bakpao.
0: Aduh.
1: Itu bukan karena aku benci bakpao. Enak bakpao tuh. Bukan karena lagunya enggak. Bukan karena volumenya keras. Dia ini kayak tahu bulat gitu loh, pakai speaker. Bukan karena volumenya keras. Tapi yang diputar tuh enggak enak sama sekali itu loh, enggak kreatif-kreatif sama sekali. Jadi suaranya gini. Bakpao, bakpo, 2.000. Pak Pao beli. aku kalau dengar ini apa sih anjing, lu nggak bisa kreatif dikit apa bikin lagu kayak, atau kalau enggak ya apa gitu. Duh, itu masih lebih kreatif tahu bulat 500-an tuh loh.
0: Dan ngetemnya lama, Pak.
1: Ngetemnya lama.
0: Waduh,
1: iya. Emang anjing ya.
0: Siapa sih yang beli kayak?
1: Itu nggak datang ke sini lagi kalau nggak ada yang beli. Jadi ya, aku paksa untuk tidak beli, aku biar nggak datang lagi.
0: Aku dulu iya sama Pak, Mbak Pau itu, Pak. Kan dulu kan tidurku kan kebalik ya, Pak. Jadi kayak pagi itu aku baru tidur. Dengar suara Mbak Pau gitu,
1: gak bisa tidur.
0: Gak bisa tidur,
1: Pak. Iya, bukan karena volumenya kan?
0: Iya, sampai siapa sih ini? Sampai tak bela-belain cuma beli 2, Pak. Tak samperin orangnya. Yang jualan masih muda, Pak. Umur berapa?
1: Pake
0: ya?
1: Pakai apa motor?
0: 16. Iya, 16 atau berapa gitu.
1: Pukulin. Jadi, kita pukulin gimana? Kan masih muda tuh. Palingan kita enggak berdosa-berdosa banget lah kalau masih muda. Gimana? Kalau lihat sini kita pukulin coba. Mengganggu, ya. Mengganggu bener, mengganggu loh.
0: Kita bungkus aja.
1: Bapaunya.
0: Iya.
1: Yeah. Dimasak orangnya. Ada lagi enggak nih si apa tadi Dana? Panjang ya, kan, nih judulnya anjing.
0: Iya, makanya bahasa Inggris aja. Kan di apa? Mereka kan punya teman kayak pasangan suami istri juga kan. Jadi pas kayak musim dingin ini, mereka kedatangan pasangan suami istri. Dan yang lucunya adalah si Hajime ini tanya ke suami itu, tanya di luar dingin ya, pasti berat pakai wig kayak gitu. Yang istrinya, hah, masa dia pakai wig? Dibuka pak wignya, jadi dia botak pelontos gitu. Baru tahu kalau suaminya botak. Bisa.
1: Oke. Ya udah, jangan di spoiler lagi enggak?
0: Iya, terus satu lagi, Pak.
1: Spoiler lagi nih.
0: Iya, terus
1: Yaudah.
0: ini lucu banget sih kayak si Hajime sih suaminya ini nunggu istrinya pulang. Jadi istrinya kan pulang kerja cowok ape. Nah, si Hajime minta jatah, Pak. Si istri, aku besok harus bangun pagi jadi gak bisa, maaf ya. Terus si istri ngasihkan tisu. Translitanya Pak yang bikin aku apa?
1: Selalu, selalu. Kita harus apresiasi ke orang-orang yang translate emang.
0: Jadi aku harus kembali ke zaman jahiliyah.
1: Tahu nggak soal translate nih? Conan. Conan yang the movie itu waktu di atas Ferris wheel raksasa tau nggak? Ferris wheel biang lala.
0: Oh, oke.
1: Okay. Atau Ferris wheel yang raksasa. Dia menendang bola.
0: Yeah.
1: Kan korai gitu kan.
0: Yeah,
1: translate-nya yeah. Allahu Akbar segitu.
0: itu maksud itu. Aku terus, masih inget itu yang nge-sub siapa itu.
1: Terus ini tahu Barbon?
0: Ya. Yeah.
1: Dia kan mencoba membuka identitas si Subaru.
0: Yeah.
1: Bahwa dia adalah Akai Shuichi.
0: Hmm. Nah,
1: ternyata bukan. Scene-nya kan bukan ternyata.
0: Yeah.
1: Karena Akai Shuichi ada di tempat lain, gitu kan. Waktu pulang dia satu mobil sama Vermoor. Terus gimana? Penyelidikannya tadi Vermoor tanya gitu.
0: Yeah.
1: Terus Barbon ternyata aku salah gitu. Terus Vermoor bilang, "Ya, itu enggak mungkin. Akai Shuichi memang harusnya sudah mati." Barbon jawab, tapi terlihatnya setidaknya diriku pernah berjuang. Bangsat. Aduh. Itu banyak sih yang kayak gitu-gitu, emang.
0: Aduh, itu zaman keemasan apa? Translator anime sih.
1: Emang udah enggak nge-translate lagi.
0: Si kan
1: Agung bukan?
0: Agung, ya. Agung udah hijrah, Pak. Beneran, Pak, di grup Metante Bayo di Facebook itu udah berubah jadi kayak grup hijrah gitu.
1: Emang iya?
0: Iya, dia sendiri yang bilang mau apa? Mau ngubah terus. Kalau mau keluar silakan kayak gitu. Sayang banget itu.
1: Iya, ya. Tapi sekarang ada penggantinya si Agung Namikaze ini. Masih satu ini, satu alam dengan Naruto. Pain Akatsuki. Ya, iya. Pain Akatsuki.
0: Dulu tuh
1: kita lanjut gimana enggak?
0: Oke. Okay.
1: Yang terakhir ada Tonarino Sekikun. Ini nah, favorit ini banget sih.
0: Keren.
1: Bahasa Indonesianya apa nih enggak?
0: Sekikun
1: teman sebelahku.
0: Teman sebelahku.
1: Lebih cocok diidentikan kepada yang satu kelas terus teman sebelah bangkunya ya.
0: Yeah.
1: Bernama Tonari.
0: Seki, Pak. Tonari itu di sebelah. Pak.
1: Benar, bernama Seki. Menurutmu kan ini Seki ini cowok. Ya. Berarti teman sebelahku Seki. Menurutmu pemeran utama Seki atau yang bilang teman sebelahku adalah Seki?
0: Seki, Pak.
1: Pemeran utamanya Seki.
0: Seki.
1: Bukan dong. Yang bilang teman sebelahku adalah Seki.
0: Bukan.
1: Tonarino Sekikun judul animenya ya. Ini ada 21 episode. Rilis tahun 2014, berdurasi 7 menit. Genre yang diunggulkan komedi, school karena teman sebangku dan seinen. Seinen itu remaja, apa?
0: Iya, remaja.
1: Remaja. Rumi Yokoi. Orang yang bilang teman sebelahku adalah Seki. Perhatian dia selalu diganggu oleh Toshinari Seki. Perhatiannya diganggu dengan tingkah laku Seki. Memperhatikan dia selalu memperhatikan.
0: Terus?
1: Gak apa-apa terus.
0: Nggak, aku dengerin.
1: Udah mau mati masih rokokan aja lo. Sampai mana tadi?
0: Seki, Pak.
1: Jadi selama pelajaran di kelas. Seki ini selalu melakukan sesuatu.
0: Main-main dong.
1: Di dalam tasnya, di setiap episode, selalu membawa sesuatu untuk dimainkan. Lo tau Army Man gak?
0: Tahu, Pak. Kayak action figure kecil action, tentara gitu.
1: Tentara kecil-kecil warna yeah. hijau. Dia pernah bawa itu main perang-perangan, tapi ada story-nya. Bukan hanya tembak-tembakan, jadi ada story-nya siapa komandannya, gitu-gitu. Nah, itu selalu setiap episode dia membawa sesuatu yang berbeda-beda. Komedinya terletak kepada si Rumi Yokoi yang selalu bukan terganggu, kayak teralihkan perhatiannya yeah. Yang harusnya dia memperhatikan guru malah memperhatikan Seki.
0: Sibuk apa? Sibuk jadi, mainan
1: gitu. Ya anggap aja Seki lagi bermain apa gitu ya. Yeah. Terus awalnya si Yokoi cuman Seki lagi belajaran ini. Tapi pelan suaranya. Ayo perhatikan guru dong. Awalnya gitu. Tapi abis gitu dia gak perhatikan guru. Dia ngeliatin Seki lagi ngapain. Kayak, oh dia lagi main tentara-tentaraan. Oke. Okay. Oh itu komandannya. Sedikit perhatian. Terus Seki ini kan lagi pelajaran. Kayak gitu. Terus hah? Aduh komandannya diserang. Tapi dia terus teralihkan perhatiannya sampai-sampai dia sendiri yang kayak terkena batunya. Contohnya waktu guru tiba-tiba nanya. Ya kayak, "Seki-kun, tolong jawab nomor 4." Kayak gitu ke Seki otomatis enggak tahu dong.
0: Iya.
1: Iya kan? Terus dia diam aja, akhirnya gurunya bilang, "Oh ya udah kalau enggak kamu enggak tahu. Kalau gitu Rumi Yokoi silakan jawab." Dia juga enggak tahu. Padahal nggak ikut main karena dia selalu
0: nggak merhatiin guru,
1: nggak merhatiin karena ngeliatin si Seki main-main. Sampai pernah Seki itu bawa pasir, bawa pasir terus ditumpahin ke mejanya, dibuat kayak gunung gitu loh. Gunung jadi aku lupa namanya, di Jepang tuh ada permainan kayak pasir dibikin gunung, atasnya tuh dikasih bendera. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi pasir tersebut tanpa menjatuhkan benderanya?
0: Oh,
1: permainannya kayak gitu.
0: Kayak jenga gitu.
1: Apa tuh?
0: Jenga. Yang ngambil balok.
1: Tako. Mono tako.
0: Iya yeah, kayak.
1: Iya, tapi ini pasir. Yeah. Jadi kita harus ngambil pasir, bendera di yang ditancepin di atas gunungnya ini nggak boleh jatuh. Dia sampai bawa itu. Dan problemnya masih sama. Hampir di setiap episode problemnya selalu sama, yaitu si Rumi Yokoi enggak bisa memperhatikan pelajaran dan terkena batunya sendiri. Komedinya di situ sih.
0: Yang komedi yang paling ketawa aku paling kenceng, Pak ya. Itu saat scene episode berapa aku lupa, Pak. Saat Seki di apa? Main shogi, Pak.
1: Main shogi sendiri.
0: Sendiri.
1: Shogi kan berdua ya.
0: Iya. Main shogi sendiri. Dan lawannya ini catur, Pak. Jadi catur kayak lawan shogi gitu, Pak.
1: Jadi udah aneh sih.
0: Kudanya kayak bisa dinaikin sama rajanya terus kotor-kotor kayak gitu loh, Pak. Nyerbu kayak gitu. Aduh, imajinasi anak ini.
1: Itu SMP ya atau
0: SMP? SMP.
1: Aku pernah. Jadi aku tuh bawa mobil-mobilan ke sekolah. Kelas 2 nih.
0: SMP.
1: Nah, bawa mobil-mobilan. Di belakangku itu ada temen. Di belakangku Rian.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: kenapa sih?
0: Enggak apa-apa.
1: Di belakangku Rian. Jadi aku main mobil-mobilan. Eng, pelan, suara pelan. Neng, waktu nyalip aku weng gitu kan. Gurunya noleh. Langsung dengan refleks yang sangat cepat, mainan aku taruh di mejanya Rian. What? Gurunya noleh. Nyari dong itu tadi. Wah, ada mainan di meja Rian. Rian. Gitu. Lu tuh udah gede kayak gitu. Ketawa enggak bisa-bisa gua.
0: Imajinasi anak kecil, Pak.
1: Tapi secara peraturan bawa mainan ke kelas tuh nggak boleh sebenarnya. Karena itu kita bikin mainan dari kertas. Dari kertas tuh aku bisa bikin kapal jet, bukan kapal yang kita lempar ya.
0: Ah, iya.
1: Kapal kayak Gundam.
0: Ya.
1: Bisa digabung-gabung.
0: Bikin topeng.
1: Bikin topeng aku bisa, bikin topi aku bisa.
0: Bikin.
1: Karena bawa dari luar nggak boleh.
0: Bikin gelang kayak Kamen Rider dulu.
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu. Bisa diwarnain, Pak?
1: Nggak tahu juga. Dari kertas.
0: Kertas, Pak.
1: Kalau mainan yang boleh dibawa ke kelas tuh yang kita beli di sekolah. Tanah liat, malam, umbul, tau nggak? Poster kecil-kecil tuh.
0: Iya, iya.
1: Gundu.
0: Klereng.
1: Klereng.
0: Gundu itu botak, bangsat.
1: Itu kan Daddy.
0: Itu kan Saitama.
1: Itu kan Anji. Apalagi ya kalau yang kita beli di sekolah tuh? Yoyo. Yoyo. Yoyo yoyo.
0: Ya yoyo.
1: apalagi ya?
0: Bisa main yoyo.
1: Bisa, bisa.
0: Sulit.
1: Yang kayu sulit, yang plastik enggak. Oh iya. Apalagi ya? Kayaknya itu doang sih. Karena kita belinya di sekolah dong.
0: Bekel. Buat cewek, Pak. Kalau pendengarnya ada yang cewek.
1: Iya sih, ya boleh, boleh, boleh. Ya, kalau cewek tuh mainnya gitu, ya boleh.
0: Ya cewek kan mainnya bekel terus apa karet kayak gitu kan? Tinder.
1: Tinder, binder kali.
0: Tinder.
1: Tinder, bukan pelesetan ya?
0: Bukan.
1: Tinder.
0: Iya.
1: Kita ngomongin SMP loh. Kaget aku kalau ada teman sekelasku main Tinder waktu SMP.
0: Micet.
1: Oh.
0: 300k.
1: Oh. Ngomongin plural ya. Baru sadar aku. Gak ada enggak teman sekelasku enggak yang jualan-jualan gitu. Orang gratis.
0: Hah?
1: Oke. Ada anime apa aja yang durasi pendek yang pernah lo tonton?
0: Aku lupa
1: selain
0: sih.
1: Part ini.
0: Aku lupa sih, tapi animenya komedi banget sih. Apa ya? Tolong carikan Ani Sukeru apa? Itu anime Cina sih.
1: Oke, kalau Cina sebutannya apa?
0: Ya, enggak tahu anime. Ani Sukeru apa?
1: Ani ni Sukeru Kusuriwanai.
0: Ya, itu sampai 4 season, Pak.
1: 12 episode 3 menit per episode. Oh, iya. Sebenarnya menurutmu recommended gak untuk anime durasi pendek?
0: Itu recommended banget, Pak.
1: Oh, sama Tonari no Sekikun. Dari 4 ini ya, menurutku yang paling bagus kan Tonari. Sama yang lu ceritain yang suami otaku tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Ini lebih bagus mana? Sama Anini Sukeru Kusuriwas.
0: Setara sih, Pak.
1: Setara ya?
0: Setara sama Tonari.
1: Tonari ya. Aku recommended ke para teman-teman yang lagi ngedengerin adalah Tonari no Sekikun. Kalau kalian pengen masuk grup WhatsApp Inspiradio, langsung aja kunjungi www.inspiradio.id. Inspiradio.id. Di situ ada icon WhatsApp, langsung klik aja, langsung gabung, kita bisa ngobrol-ngobrol. Di situ gabungan antara penyiar dan pendengar, kita ngobrol bareng di sana. Follow juga Instagramnya @inspiradio untuk update-update jadwal dan lain-lain. Sebenarnya di grup juga ada sih. Masuk aja, gak pernah typing, gak pernah sapa-sapa, gak apa-apa. Seperti orang di hadapan saya ini juga begitu. Dia masuk karena sungkan sebenarnya. Mau live juga, aduh sungkan nih teman-teman di sini semua. Jadi ya
0: sungkan, Pak, udah dewasa tuh. Semua, Pak.
1: Oke, udah gak ada temennya, gak kita selesai aja kalau gak ada.
0: Hah?
1: Ada tambahan gak?
0: Untuk anime nih, Pak.
1: Enggak, maksudnya ya apa aja, ada pesan tambahan enggak?
0: Anda kan udah nonton anime berdurasi pendek.
1: Ya.
0: Menurut lu, kelebihan anime durasi pendek sama animasi durasi normal gimana, Pak? Kelebihannya apa?
1: Kita bisa pisahkan kapan kita harus nonton. Kalau kita lagi mau sajian yang ringan-ringan, yang gak terlalu bikin kita mikir, ini cocok banget kita tonton.
0: Iya.
1: Misalkan pada waktu kita istirahat di sela-sela bekerja, pengen menjernihkan pikiran. Lu nggak relate nggak? Nggak apa-apa, lu nggak relate kayak gini.
0: Gitu, sat.
1: Jadi waktu kerja istirahat selama 1 jam, udah makan, udah sholat, langsung pengen menjernihkan pikiran, nonton. Durasi pendek pas banget karena waktu istirahat kerja kan juga terbatas. Kalau istirahat kerja salah-salah bekerja, lu pakai nonton Death Note udah pecah pala lu. Jadi jangan. Jadi ini cocok banget untuk waktu-waktu kita menjernihkan pikiran di saat yang
0: atau pendek. Saat saat makan, Pak. Makan sambil nonton anime ini kan.
1: Bedanya kalau aku makan malah lebih fokus nonton enggak? Kalau aku.
0: Oh, gitu.
1: Bedanya.
0: Kalau anime kayak gini kan ketinggalan ketinggalan beberapa detik kan masih nggak masalah, Pak.
1: Bermasalah dong kan, 3 menit ketinggalan berapa detik kehilangan pansel.
0: Enggak, maksudnya animanya animenya kan cukup ringan, Pak.
1: Ringan.
0: Jadi nggak terlalu ngabisin fokus banget kayak.
1: Iya, iya. Nggak bikin capek lah.
0: Nggak bikin capek.
1: Jadi recommended. apa manfaatnya juga, berarti kita bisa memisahkan kapan mau nonton ini atau itu gitulah maksudnya. Yeah. Mau nonton berat atau ringan gitu-gitu.
0: Kelemahannya apa?
1: Kelemahannya kurang. Tonadero Sekiku menurutku kurang banyak episodenya. Mungkin karena gitu-gitu doang ya, di kelas main-main kan bisa kehabisan ide kan ya. Monoton kekurangannya.
0: Apa? Kayak kurang luas gitu ya?
1: Iya, monoton.
0: Iya sih, kayak.
1: Tapi ini selera ya. Selera aja. Kalau ada orang yang suka monoton, berarti bukan kekurangan dong.
0: Ini cocok sih buat orang-orang yang ingin nonton anime, tapi yang pertama kali nonton anime, terus kayak pingin yang nggak berat-berat, cocok sih anime durasi pendek ini. Ya itu saja sih kesimpulannya. Terima kasih. Aku mancing Anda untuk menyampaikan kesimpulan, Pak.
1: Baru sadari. Berdua. Kesimpulannya bukan itu dong.
0: Ya, itu kesimpulannya, Pak.
1: Ya, boleh.
0: Berdurasi pendek ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya udah lu sebut, kekurangannya udah lu sebut.
1: Berdua.
0: Apa namanya, Kak?
1: Berdua. Kalau kesimpulannya menurutku ada anime berdurasi panjang, ada anime berdurasi pendek.
0: Semua yang tahu saat
1: nggak tahu, lo nggak tahu, mungkin ada orang yang berpikir anime durasinya emang segitu-segitu aja, ya kan?
0: Oh iya. Ya.
1: Di episode selanjutnya temanya apa nih, Kak?
0: Oh, mikirin tema. Apa ya?
1: Kan kurang ajar, orang ditanya ditinggal minum kan kurang ajar. Anime
0: kita dengan, udah
1: dengan apa durasi aja? Terpanjang yang series berapa?
0: 53 menit, Pak.
1: Wah, kurang panjang, gak asik.
0: Bangsa cowok yang delo, aku nonton satu episode aja, Pak. Udah enak, Pak.
1: Anime dengan jumlah episode terpanjang.
0: One Piece. Terbanyak.
1: Terpanjang.
0: One Piece.
1: Sazae-san.
0: Iya sih. Itu tukang bubur naik haji.
1: One Piece. Detektif Conan.
0: Doraemon.
1: Doraemon berapa?
0: Doraemon banyak, Pak.
1: Ya udah. Itu enggak akan kita bahas. Lu udah bayangin kan? Kalau kita kebahas itu,
0: kita bahas movie-nya aja.
1: Enggak usah deh.
0: Kayak Stand By Me kayak gitu loh.
1: Ya, itu tadi. Tutup lah enggak?
0: Oke, terima kasih telah mendengarkan apa? Link Start Subete no Hito
1: Podcast. Tuh.
0: Dan mohon maaf karena beberapa minggu ini kita nggak siaran, pasti teman-teman kangen dia.
1: Pasti
0: dengerin aku ngelucu.
1: Pasti lucu ya.
0: Lucu.
1: Ngelucu.
0: Kebakaran.
1: Anjir, nggak lucu nggak, masih dipaksa nggak lucu. Dah.
0: Ya.
1: Ditutup kalau udah.
0: Udah. Oh ya, terima kasih dan bye. Yo, waktunya saya Weria. Bye.

0: Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rizacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
8: Hanya di

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: and Barbados.
1: Get out there today and

Hai, gue Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Think start.
3: Halo semuanya, dan ini adalah podcast bernama Link Start yang total ngobrol total ngobrolin soal anime. Di sini ada saya Dedi Andrianes dan partner saya.
4: Woi anjing.
5: Oh, saya ini mahasiswa yang belum lulus.
4: Aduh.
3: Halo. Kenapa diperjelas?
5: Ya ya. Ya, saya Modeta.
3: Oke. Aku manggilnya gimana, Cuk?
5: Tet.
3: Oke, tet. Oke. Baiklah. Dan ini podcast Linkstar total ngobrolin soal anime. Info aja, karena ini lagi waktu kita rekaman ya, lagi masa social distancing atau physical distancing ya. Jadi kita bikin podcast di rumah masing-masing.
5: WFH.
3: Apa itu?
5: Waiting for her.
3: Masih diulang jiknya. Saya kira ada jik baru, tapi ini masih episode 1, belum ada yang tahu, nggak apa-apa.
5: Iya. Ya. Khusus kita.
3: Oh, iya. Internal. Waiting internal. For
5: her.
3: Waiting her for her. Bukan her. Him ya?
5: Bukan. Itu Angga.
3: Internal lagi penyebutan nama Angga. Internal. Lagi. Oke. Banyak joke internal yang mendengarkan tidak paham.
5: Iya. Oke. Jadi aman.
3: Jadi Fit, kenapa podcast kita namanya Link Start nih? Oh, bagus sekali.
5: Kenapa
3: anjing?
5: Jujurnya Lestat, karena kita terobsesi dari salah
3: terinspirasi
5: satu anime.
3: Terinspirasi
5: dari salah satu anime yaitu Sword Art Online.
3: Yang akan kita bahas pada hari ini, karena hari ini tema podcastnya adalah anime bergenre
5: isekai
3: dan game. Total ngomongin soal anime yang sekarang yang kita obrolin, anime bergenre isekai dan game ya.
5: Yoi.
3: Aku udah bawa 2 anime dan David juga udah bawa 2 anime. Jadi anime apa anime sih mana sebut? Aksentuasi aja enggak masalah lah ya.
5: Bodo amat. Yang penting para pendengar tahu kan maksudnya.
3: Tahu lah.
5: Nah iya udah itu aja yang penting, gak usah diperdebatkan.
3: Gak usah diperdebatkan. Ya, kita mau bahas kartun anime, pada hari ini
5: anime.
3: Ya.
5: Jangan kartun, udah berbeda kalau kartun kok. Benar-benar kalau kartun, jangan. Ntar para VVIBU marah kalau disebut kartun.
3: Oh iya. Itu secara halus ya, VVI.
5: Iya,
3: VVIBU. Iya, VVI. Oke. Anime pertama tentu saja karena kita bawa nama Link Start. Harus dong, wajib dong. Kalau ini anime pertama, di episode pertama yang kita bahas, betul?
5: Iya, betul. Ya.
3: Kita bahas soal High School DxD.
5: Yeay, aku cinta Rias Gremory.
3: Bukannya dibenerin dong, diiyain. Lanjut ini. Ya, tokoh utamanya adalah Issei.
5: What? Lanjut. Ntar bahasnya kemana-mana ini.
3: Isi.
5: Kan pikiran saya jadi kacau kalau bahas itu.
3: Tentu saja adalah Sword AFK Online.
5: AFK-nya di yang baru aja.
3: Di Alicization ya. Alicization World of Underworld itu ya.
5: Okay. Main karakter kok AFK.
3: Sword AFK Online. Bukan. Sword Art Online.
5: Link Start. Atau SAU.
3: SAU, gampangnya orang-orang nyebutnya gitu sih.
5: SAU, SAU.
3: SAU.
5: Udah nonton SAU belum? SAU apa?
3: Meskipun kita ceritain dulu gimana ini animenya. Karena dari judul menurut aku pribadi sih kayaknya aneh, judulnya masih SAU sih.
1: Waduh, responnya bagus sekali. Aduh, gitu ya. Minimal ada suara sebenarnya sih.
5: Kan, kalau dari judul kan Sword Art Online itu sebenarnya kan sebuah genre game. Tapi kan itu ada di season 1 aja. Tapi sebuah untuk season selanjutnya.
1: Iya.
5: Mungkin dong.
1: Iya, itu kan sebuah nama game. Di season 1 aja. Oke, iya, kita ceritain dulu. Kita ceritain dulu. Ini animenya bersetting tahun 2022 ya.
5: Iya.
1: 2022. Ini anime yang karakter utamanya memainkan sebuah game bernama Sword Art Online yang bergenre VR massive multiplayer rolling
5: game. Role playing online.
1: VR MMORPG lah ya. Tapi kan kalau VR yang kita pakai tuh, kita bisa gerak-gerak ya. Kalau VR yang kita pakai ya.
5: Iya, yeah, kita bisa gerak-gerak.
1: Banyak banget game VR. Kalau kita nembak ya, kita harus megang tembakannya benar. Tapi kalau VR-nya Sword Art Online ini, kita nggak bisa gerak ya.
5: Kita tidur, Pak.
1: Kita harus tidur, terus pakai alat VR-nya. Kalau VR punya kita,
5: kayak kacau. Pemikiran kita di...
1: Iya, bedanya itu. Kalau VR yang kita pakai tuh kayak bedanya ini kayak helm gitu ya alatnya.
5: Kayak helm.
1: Helm yang dinamakan Nevergear di situ. Helm virtual reality. Nah, helm tersebut fungsinya adalah untuk merangsang indera pengguna atau pemain gamenya melalui otak dan kesadarannya dibawa secara penuh ke dalam game. Jadi kesadaran di dunia ini tuh udah nggak tahu nih ya.
5: Iya, jadi hitungannya dia gimana? Koma, bisa dikatakan koma lah ya.
1: Iya, secara fisik di dunia nyata dia koma ya.
5: Nah, karena ini nanti kan kalau sampai dicabut secara paksa atau dibangkan secara paksa maka sinerger ini akan merusak otak tersebut.
1: Kayak
5: otak
1: ada,
5: di pengguna tersebut.
1: Kayak ya. Disengat listrik gitu ya.
5: Semacam kayak microwave.
1: Iya,
5: panas, energi panas lah.
1: Energi panas. Ya. Jadi nggak boleh dicabut secara paksa. Harus lockout oleh penggunanya sendiri.
5: Tapi masalahnya di game ini nggak bisa lockout.
1: Itu dia konfliknya. Jadi pada tanggal 6 November 2022, pemain login berbarengan karena waktu itu close beta ya.
5: OB itu open. Oh bukan OB, sih ya open server, server lah, bisa dibilang open server. Server.
1: Setelah open para server. Beta tester ini melakukan testernya, langsung dibuka secara massal untuk dimainkan oleh
5: umum,
1: secara umum. Di situ orang-orang udah penasaran dong, ada teknologi baru nih, login bareng-bareng ya kan?
5: Iya. Masalahnya waktu dia beta tester atau OBT itu kan bisa lockout semua.
1: Bisa lockout karena memang untuk ngepes doang ya.
5: Dan itu juga dibatasi kan, kalau tidak salah ya.
1: Nah tapi mereka nih akhirnya login berbarengan setelah dibuka secara umum ya. Login, di situ ya nyoba-nyoba, wah ada fitur ini. Tapi ternyata waktu mau lockout nggak bisa.
5: Yeah.
1: Bukan nggak bisa, nggak ada tombol lockout. Ada nggak sih?
5: Ada tombol lockout, cuma di disable. Ada apa ya? Ya anggapannya kalau kita sebagai gamer itu di disable, nggak bisa dikelapain.
1: Yeah. Terus pada bingung kan? Wah ini gimana nih? Nggak bisa keluar.
5: Soalnya awalnya dikira itu bug. Kirito ini main karakter ya. Itu dia kan bilang, oh mungkin ini adalah bug.
1: Orang-orang ributkan mana game gitu ya, game master maksudnya. Akhirnya muncul kan di pusat kota ya, di alun-alun.
5: Oh iya, munculnya keren banget tuh Pak.
1: Iya, terus gamenya muncul, pokoknya sebagai karakter yang keren banget lah pokoknya. Kalau namanya juga game master kan ya.
5: Kayak monster apa sih itu? Ya kayak itulah. Percoba.
1: Dan waktu itu game-nya belum ngaku ya, dia siapa ya? Udah ngaku belum?
5: Itu kan kalau nama pembuatnya kan mereka udah tahu semua kalau pembuatnya kayak Pak Akiko. Tapi kalau untuk GM-nya nggak tahu sih. Mungkin ya siapa sih gitu kan ketetap ngira kan kalau gimana sih kayak Pak Akiko ini.
1: Jadi si game muncul lalu memberitahukan kepada semua pemain. kalau mereka memang udah disetting untuk tidak bisa lockout ya.
5: Iya, tidak bisa lockout.
1: Dan kalau mau lockout harus mengalahkan bos di level 100.
5: Level 100. Lantai 100.
1: Lantai 100 itu di 100. Menara apa namanya?
5: Aincrad.
1: Nah, itu sebuah menara game ya, yang di mana ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu-gitulah.
5: Ya kalau pemain-pemain game kayak role playing seperti di handphone mungkin tahulah. Pasti ada lah itu kayak tingkat-tingkat seperti itu.
1: Nah, jadi karena mereka enggak bisa lockout, tubuh mereka di dunia nyata kan ini mati, koma. Makan enggak bisa, ngapain enggak bisa. Jadi para orang tua nih harus ngasih infus ya untuk biar enggak mati. Tapi tanpa melepas ini si dalam virtual.
5: Karena tidak boleh dilepas. Dan yang parahnya lagi di game itu, kalau mereka mati dalam game, mereka juga akan mati di dunia nyata.
1: Nah itu konflik utamanya. Itu konflik utamanya. Kita disuruh membunuh bos di lantai 100, gak apa-apa. Kalau itu di dalam game. Nah masalahnya, kalau mati di dalam game, mati juga tubuhnya di dunia nyata. Itu dia.
5: Kalau kita karakter kita mati di dunia game, maka kita karakter apa? Kita juga akan mati di dunia nyata. Yeah. Itu yang jadi masalah. Yeah.
1: Itu yang jadi masalah. Jadi udah banyak ya korbannya ya dari seluruh pemain ya.
5: Wah banyak itu Pak, kan terutama kan para player-player baru yang belum tahu seluk-beluk dari SAU itu seperti apa.
1: Kalau
5: kayak Kiritot. Orang-orang nyebutnya kayak gitu biasanya. Kayak Kiri itu kan dia udah pernah main beta tester, sebagai beta tester. Jadi dia tahu harus kemana, harus kemana, harus kemana. Dan dia juga kan pemain yang mencapai rank tertinggi waktu beta tester. Lantai tertinggi kan.
1: Tapi itu pun meskipun dia udah hitungannya paling overpower lah di game tersebut, masih kewalahan juga sih sebenarnya. Masih takut takut mati sebenarnya. Mungkin kalau di game-game biasa dia enggak akan takut mati dan bisa main dengan bebas. Masalahnya di sini kalau mati beneran.
5: Iya.
1: Dari sana dia di dalam game tersebut selama 2 tahun.
5: Iya, 2 tahun
1: di dalam game tersebut. Dan Kirito dan teman-temannya pastinya bertekad untuk mengalahkan bos di level 100 yang mana ternyata adalah
5: si GM-nya sendiri atau pembuannya sendiri.
1: Akihiko, si bos terakhirnya di lantai 100. Dan singkat cerita, menang lah ya, udah pasti.
5: Menang sih, karena kan itu hitungannya jalur pintas.
1: Iya, iya. Tapi ini menang dan akhirnya bisa lockout dari Sword Art Online, si Kirito. Si Kirito bisa, tapi kan Kirito di situ sama teman-temannya salah satunya adalah si kekasihnya.
5: Asuna.
1: Ya gak bisa lockout ya, malah dipindah game.
5: Iya gak bisa lockout.
1: Dipindah gamenya sama si
5: tunangan. Tunangan, kalau tidak salah itu tunangan Asuna ya, yang dia juga developer atau GM suatu game.
1: Pokoknya si Asuna ini malah gak bisa lockout, dipindah ke game lain bernama Alvim Online.
5: Alvim.
1: Nah, misi Kirito berikutnya adalah ngebuat si Asuna ini bisa lockout, akhirnya dia masuk ke game bernama Alvim Online. Bersama teman-temannya yang sebelumnya di Sword Art Online.
5: Dan di sini dia bertemu salah satu karakter perempuan yang ternyata itu adiknya sendiri.
1: Bertemu karena ini kan enggak mirip sama orang aslinya, kita bisa bikin avatar.
5: Dan Cikiru tuh juga enggak tahu kalau adiknya itu suka main game.
1: Jatuh cinta dong di dalam game si adiknya, ternyata kakak sendiri dong. Inces sedikit
5: aduh. Brother in love.
1: Jadi habis Sword Art Online masuk ke Alvim Online. Terus itu season 1, season 2.
5: Season 2 pindah ke
1: game tembak FPS first person shooter.
5: Dia masuk ke game tembak-tembakan.
1: Gun Gale Online.
5: Karena ada karena ada inovasi Dead Gun, di mana dikabarkan Dead Gun sendiri kan mantan anggota dari Lovin Coffin,
1: yang mana adalah tokoh jahat di Sword Art Online.
5: Mereka itu PK, bukan penjahat kelamin jahat, tapi player killer.
1: Player killer. Yang mana pokoknya penjahatnya sama lah di Sword Art Online, Alvim Online, Gungeon Online, itu sama-sama. Lanjut ke game-game selanjutnya. Gungeon Online ini by the way 24 episode season 2. Muncul juga spin-off ya dari Gungeon Online ya, yang dimana gak ada Kirito Asuna, gak ada. Ada pemeran lain yang memainkan game itulah pokoknya. Karena gamenya keren sih soalnya. Muncul movie juga, original skill, tapi itu udah gak pakai Never Gear ya. Pakainya augmented reality.
5: Ya, jadi AR.
1: Kayak berburu Pokemon Go itu ya. Yeah. Kita bisa main di alun-alun gitu-gitu. Nah, season 3 nih aku gak nonton, Fit. Season 3, Alicization.
5: Ya.
1: Itu yang Alicization ya? Gak ada subjudul War of Underworld ya?
5: Oh, gak ada.
1: Berarti SAO Alicization 24 episode season 3. Oke. Terus abis Alicization
5: muncul itu War of Underworld.
1: Masih Alicization?
5: Masih sih, itu kan masih di di apa, di satu dunia itu.
1: Berarti masih disebut kayaknya season 3 gak?
5: Kurang tahu juga sih, kurang tapi tahu. Di judulnya kalau itu udah ganti War of Underworld.
1: Iya sih. Dan 12 episode ya?
5: Iya.
1: Nah, itu War of Underworld part 1, 12 episode. Yang part 2 katanya rilis April ini sih.
5: Nah,
1: War
5: ya kita of nantikan.
1: Underworld part 2. Aku sih belum nunggu karena season 3 yang Alicization belum nonton.
5: Aku sih nunggu ya, apakah Kirito tetap AFK?
1: Itu ya, ya. Banyak banget meme yang bilang kalau Kirito ini AFK. Nah itu kenapa sih, kenapa sebenarnya?
5: Itu awal ceritanya di season 3 ya, kalau gak salah. Di akhir season 3. Di season 3 kan, awalnya sih bukan di season 3 sih. Oh iya, di season 3. Si Kirito kan diserang sama mantan anggota Lovin Coffin sehingga koma kan. Nah itu, setelah dari itu, dia itu nggak ada rumah sakit yang bisa nampung dia gitu karena koma, itu kan disuntik obat apa gitu. Kemudian dibawa sama si
1: ini di dunia nyata ya, disuntik di dunia nyata.
5: Kemudian dibawa sama si siapa lah itu yang menolong kiri itu. Dibawa ke tempatnya rahasia sebenarnya, orang tua gitu tuh juga nggak dikasih tahu, bukan orang tua si Budi nggak dikasih tahu, bawa ke suatu tempat di tengah laut, dimana di kalau nggak salah namanya Ocean Turtle apa apa itu. Nah di situ kan dia kayak masuk ruang apa ya, ICU, terus dia itu pakai Never Gear dan dia itu dikirim ke dunia virtual buatan si orang ini, orang yang nolong gitu itu. Nah di situ dia ketemu sama dua karakter, namanya Yujiu sama satunya Alice. Itu kata alicization dari kata Alice.
1: Terus
5: kalau nggak kau balik ya. Dari situ ntar kan si cerita awal ceritanya itu si Alice ini tuh ngelanggar aturan. Harusnya kan ini kan dua dunia. Anggapannya dunia manusia sama dunia iblis ya.
1: Isekai.
5: Dia itu nggak sengaja itu waktu nyari apa gitu tangannya itu nyebrang ke dunia iblis. Nah itu terakhirnya dia dibawa itu terus dijadikan kesatria integriti. Nah di situ kesatria integriti ini dikendalikan oleh salah satu apa ya, bisa dibilang admin. Dia itu salah satu karakter tapi bisa mengontrol yang ada di game. Nah Kirito itu ya singkat cerita Kirito akhirnya ngelawan si dia lah, si bisa dianggap GM di game itulah ya. Nah perang sama itu, terus akhirnya si GM-nya ini kalah. Kemudian setelah kalah, si Ocean Turtle-nya diserang oleh pasukan Amerika kalau gak salah, yang ingin merebut Alice, Project Alice ini. Nah dari situ setelah serbu terjadi ledakan apa karena listriknya dimatiin. Ah. Nah itu kan ada listrik efek kejut.
1: Listrik di tempat penelitian itu yang...
5: Kalau nggak salah itu. Terus kemudian ada efek kejut.
1: Oke.
5: Okay. Akhirnya di game pun dia juga kena efek kejut itu. Akhirnya sampai nggak sadarkan diri itu. Hitungannya kan dia di dunia nyata nggak sadar kan. Akhirnya di dunia game juga otaknya nggak kerja juga itu.
1: Sampai akhir dari World of Underworld part 1.
5: Sampai Asuna masuk ke dalam game itu.
1: Oke. Okay. Okay.
5: Dan mungkin... Asuna masuk ke dalam game itu pakai karakter atau ID si Stacia. Atau GM-nya tadi itu, adminnya tadi.
1: Oke. Okay. Jadi pakai akun GM lah. Jadi sebenarnya kenapa disebut ciri itu AFK? Karena, bagi yang nggak tahu ini AFK secara harfiah singkatan dari away from keyboard. Yang dimana yang dimaksudkan adalah pemain yang diem. Apa sih namanya?
5: Diam.
1: Bukan.
5: Login di dalam game tapi tidak ngapa-ngapain.
1: Biasanya kan ada orang login dalam game tapi yaudah ditinggal ngapain gitu ya. Yeah. Maksud, sebenarnya away from keyboard. Bukan offline tapi ya.
5: Karakternya diem aja. Karakternya on cuma diem aja.
1: Okay, karakternya online tapi diem bae. Makanya disebut AFK. Jadi listrik di tempat dia tempat dia login Nevergear, pakai Nevergear kan ya?
5: Enggak pakai Nevergear sih. Alatnya lebih canggih lah.
1: Lebih canggih. Oh ya, pokoknya tempat dia login itu tiba-tiba mati listrik.
5: Bisa dibilang gardu lah ya.
1: Gardunya meledak.
5: Dimatiin. Kalau nggak dimatiin, rusak. Kalau nggak salah. Kalau nggak dimatiin, dirusak.
1: Oke, gardu. Apa, induk listriknya dirusak lah sama netizen tidak bertanggung jawab.
5: Nah, dan waktu ya si yang ngerusak ini, dia masuk ke dalam game juga.
1: Oke. Akhirnya karena listriknya mati, tapi tubuhnya dalam keadaan koma, mati di dalam game, mati di dunia nyata. Akhirnya ceritanya tanpa pemeran utama.
5: Iya, benar.
1: Nah, makanya muncul banyak meme di mana disebut Kirito AFK.
5: AFK.
1: Aduh.
5: Karakter utama ke AFK.
1: Karakter utama. Jadi sepanjang cerita, si pemeran utamanya tidak ada. Oke.
5: Ada, karakter utamanya ada, Kirito-nya ada. Cuma diem di kursi roda bawa dua pedang udah.
1: Ya ngapain dong? Ngapain?
5: Nah iya, kan disebut AFK kan dia ada, tapi gak ngapa-ngapain.
1: Aduh. Oke. Jadi itu tadi cerita singkat dari... ini meskipun game baru, masuk gamenya tetap bilang link start. Enggak. Karena sampai GGO, sampai Gangil Online masih bilang link start tuh.
5: Sama deh.
1: Sama ya.
5: Tapi kalau dia masuk early session mau bilang link start gimana, Pak?
1: Enggak, kalau pemain lain.
5: Mungkin gitu itu aja ya. Enggak tahu sih.
1: Oke. Ya pokoknya dari situ kita ngambil kata link start dari anime Sword Art Online yang udah enggak Sword Art Online. game-nya udah enggak Sword Art Online.
5: Sword Art Online-nya bukan nama game udah itu.
1: Iya, udah judul anime ini, udah.
5: Bukan game lagi.
1: Oke, itu tadi ADP pertama yang kita bahas, Sword Art Online. Anime kedua, Fit. Yang mana Fit nih?
5: Yang mana yuk?
1: Sekarang anime yang salah satu anime yang dibawain sama David. Yuk, Bet, silakan.
5: Kenapa jadi aku?
1: Ya, soal kan dari aku itu barusan.
5: Oke. Yang kita bahas selanjutnya yaitu anime kedua yaitu Itai no wa iya nano debyo kuroku ni kyoku furi sitai to omimasu.
1: Panjang
5: atau banget, biasa disebut Maple, sebutan saya sendiri.
1: Itu bukan biasa disebut dong. Itu sebutanmu sendiri. Kok, bukan ya. Biasa disebut.
5: Ya, sebutan saya sendiri lah. Maksud, itu sebutan saya sendiri, Maple.
1: Jadi biasa saya sebut itu dong.
5: Biasa saya sebut Maple. Di mana Maple ini tuh adalah nama karakter dari pemeran utamanya.
1: Main karakter. Main karakternya. Oke.
5: Okay. Nah, jumlah ini termasuk.
1: Aku belum baru nonton. Mm-hmm. Apakah anime ini masuk ke tema kita hari ini? Yaitu genre game dan isekai.
5: Iya dong.
1: Oke. Okay.
5: Karena ini bukan genre isekai yang orangnya pindah ke dalam game. Tapi emang di sini tuh dia memainkan game. Dimana gamenya itu berbasis VR atau virtual reality. Huh? Dan gamenya bernama New World Online.
1: Oke. Okay. Berapa episode nih?
5: Ini 12 episode.
1: 12 episode. Oke. Okay. Jadi dia pakai VR juga.
5: VR.
1: Kesadarannya diambil juga kayak Nevergear. Kayak ya salah.
5: Oh enggak.
1: Ya. Jadi kayak enggak sih. Kayak kok kayaknya. Iya, kayak.
5: Gimana ya? Lah aku
1: gini, gini.
5: Kesadarannya enggak.
1: Itu enggak diambil. VR-nya kayak kita yang biasa main yang pakai gerak atau yang tidur doang.
5: Seingatku dia gerak deh. Seingatku ya.
1: Gak yakin deh.
5: Ingatku ya. Aku gak yakin. Aku agak lupa.
1: Oke. Jadi gimana nih ceritanya? Si sinopsisnya ini.
5: Ini tuh dia itu pelajar kan. Terus dia itu disaranin sebuah game oleh temennya. Dimana main karakter ini nama aslinya yaitu Honju Kaiti. Nah, dia itu diajak main game oleh temannya itu yang bernama Sira Mine Risa untuk memainkan game New World tadi. Setelah
1: New
5: masuk
1: World. New World ya, dunia baru ya.
5: Awalnya itu si Maple, aku sebutnya langsung karakternya aja. Maple ini tuh login sendiri, di mana temannya itu belum bisa login karena masih ada ujian kalau nggak salah. Nah. Pemikiran Maple ini sangat sederhana, di mana dia itu nggak pingin merasakan rasa sakit. Dia itu tidak suka rasa sakit.
1: Okay.
5: Maka dari itu di dalam game dia membesarkan, dia memilih job tank. Jadi bang, dia memakai perisai dan dia yang dibesarkan itu statusnya fit.
1: Okay.
5: Jadi dia nggak mau status lain.
1: Kalau SAO kita dipukul merasakan sakit. Soalnya inderanya dibawa ke dalam game. Kalau game ini, New World Online ini, kalau dipukul sakit gak?
5: Enggak.
1: Jadi enggak.
5: Tapi dia tidak mau merasakan sakit di game itu aja.
1: Si tubuh utamanya sebenarnya tidak merasakan sakit begitu ya?
5: Enggak.
1: Mungkin, okay. Kalau di game mungkin ada kayak virtual rasa sakit gitu kayaknya.
5: Ya mungkin.
1: Damage.
5: Mungkin kalau kita main, ya itu kan fantasi ya.
1: Iya.
5: Ya aja kayak makan sesuatu dia merasakan, ini makanannya enak. Kan kita, kalau kita dengan nyata ini kan gak tahu.
1: Gak
5: mungkin ngerasain juga. Itu.
1: Gak nambah kenyang juga.
5: Tapi ini kan dunia fantasi kan. Jadi ya boleh-boleh aja.
1: Tapi tubuh utamanya tidak merasakan sakit. Oke.
5: Enggak, seharusnya tidak.
1: Terus?
5: Dari situ dia besarkan fitnya. Kemudian dia itu berburu monster dan tanpa disadari dia mendapatkan skill-skill aneh.
1: Oke.
5: Okay. Dimana skill anehnya yaitu salah satunya skill pemangsa. Dimana skill dia itu bisa memangsa segala sesuatu yang menyerang dia. Yang tersentuh oleh skill itu. Jadi waktu itu di dalam game ada sebuah turnamen tuh. Dimana dia itu dikepung oleh banyak orang. Dia cuma ngeluarkan seal itu hingga dia itu masuk peringkat 3 kalau nggak salah.
1: Tapi
5: sampai
1: nggak ngelawan itu.
5: Dia itu
1: bertahan.
5: Dia itu masuk turnamen.
1: Uh-huh.
5: Oh untunglah aku berada di tempat sepi. Terus dia gambar dong.
1: Gambar.
5: Serius gambar. Sampai dia diserang orang-orang. Dia awalnya gambar. Baru diserang orang dia gelut. Gelut lah. Anggapannya
1: gelut. Kok gelut sih? Kok gelut?
5: Gelut. gelut.
1: Iya. Yeah. Jadi dia nunggu ada yang nyerang baru bertarung gitu ya.
5: Nah, itu di turnamen pertamanya sih. Dan itu kalau biasanya game kan yang di nerf itu jobnya ya. Ya kan, jobnya dong.
1: Di nerf itu dia pin.
5: Di nerf itu dikurangin lah. Dikurangin entah apa atau apanya lah. Pokoknya itu di nerf itu diperjelek. Seumpama attack untuk skill A 10.000, di nerf jadi cuma 7.000 damage-nya. Seperti itulah.
1: Loh, kenapa?
5: Itu namanya di nerf. Oh. Kalau biasanya sebuah game kan di nerf karena job-nya terlalu OP, overpower.
1: Oh, ada gitu.
5: Nah, ini tuh yang di nerf bukan job-nya, tapi karakternya yang di mapelnya sendiri yang di nerf.
1: Oke.
5: Okay. Akhirnya skill yang tadi pemangsa itu cuma bisa digunakan 10 kali per hari. Itu skill yang punya dia doang. Jadi yang di nerf dianya.
1: Oke. Jadi si konfliknya ini adalah seorang player game di mana gamenya pun VR dan nggak mau terkena damage di dalam gamenya, nggak mau dia.
5: Nggak mau.
1: Jadi dia nggak mau. Memilih job tank yang di mana skill-skillnya ada defender gitu-gitu ya.
5: Iya, nggak masuk akal ya skillnya. Skillnya bisa berubah jadi monster, berubah jadi cyborg, nggak masuk akal. Gak masuk akal.
1: Oke. Dan anehnya, uniknya dia malah mendapatkan skill-skill aneh di game ini. 12 iya, episode. Ini tamat atau ada ancang-ancang season 2? Biasanya kan kalau ada ancang-ancang, ada yang belum kelar gitu.
5: Menurutku, gimana mau tamatnya ya? Dia kan gak punya tujuan. Dia tujuannya cuma main game doang.
1: Jadi gak ada konflik besar gitu ya?
5: Gak ada sih. Menurutku nggak ada sih. Kalau kayak SAO, dia kan SAO yang season pertama, dia kan harus namatkan gamenya kan. Kalau yeah. Ini nggak ada. Game MMORPG ditamatkan gimana pak?
1: Iya. Yeah. Ada sih beberapa anime yang gitu ya. Kita nontonnya asik aja, padahal
5: nggak ada tujuannya.
1: Ini tujuannya apa? Kayak sebenarnya waktu nonton Slime Dataken itu kan. Kalau ditelaah, tujuan utamanya adalah nyari si Raja Iblis, aku lupa namanya, Leon apa ya?
5: Ya, Leon. Ya. Raja Iblis Leon, ya.
1: Nah, tapi kan tujuan utamanya itu nggak disebut berkali-kali, jadi dia, yes, jalani hidup aja lah, kayak gitu loh si pemeran utamanya itu.
5: Itu tujuan utamanya itu baru di episode berapa itu baru ketahuan tujuan utamanya. Itu awalnya kan dia cuma...
1: Nggak dari awal punya tujuan ya.
5: Dia cuma jadi slime, enggak sengaja punya pasukan, pasukannya berevolusi kuat-kuat bangun kota, udah.
1: Ya dan dia memang ya udahlah jalani aja lah kayak gitu. Tapi kita nontonnya asik, memang ada beberapa anime yang enggak ada tujuan tapi kita nontonnya asik. Itu tadi anime kedua. Yang judulnya tidak akan saya sebutkan pastinya. Susah. Oke.
5: Okay. Ya Maple, udah Maple aja.
1: Maple itu pemeran utamanya.
5: Okay.
1: Sekarang giliranku lagi. Aku pengen ngebagiin soal anime berjudul No Game No Life.
4: Sa, game o hajime yo.
1: Dari judulnya aja sudah pasti kalau anime ini memenuhi kriteria tema pada hari ini,
5: yaitu the game.
1: Anime, genre game, dan isekai. Dan ini dua-duanya. Genre game dan isekai. Karena dia masuk isekai.
5: Dia main game, kemudian masuk isekai.
1: Masuk isekai. Anime ini 12 episode, 1 season. Season 2-nya baca novel aja lah. Baca novel. Gak yakin ada soalnya. Soalnya ini, Fit. Nanti aku ceritain. Kenapa aku baca-baca ini. Apa? Opini-opini gitu. Kenapa season 2-nya susah.
5: Tapi kan ini ada movie-nya dan terbilang movie-nya itu nyambung sama episode-nya ini.
1: Iya, yeah, katanya kalau season 1 nih dari novel volume 1 sampai 4.
5: Ha?
1: Terus movie-nya yang kita tonton itu adalah novel 5, 6, 7.
5: Iya. 5, 6, 7?
1: 6, 7 atau 5, 6, 7 aku lupa. Jadi
5: padahal itu alurnya mundur loh itu kan.
1: Iya, jadi novelnya emang gitu. Oh. Ya, gitu. Jadi kenapa terbentuk? Oke. Okay. Itu nanti kita obrolin. Yang pastinya biar paham dulu anime ini 12 episode.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Selanjutnya dari gitu ya, kalau tidak nge-game ya dia tidak hidup. Maksudnya tidak hidup ya no life itu tadi.
2: Jadi hidup dia cuma di game gitu ya.
1: Benar.
2: Mereka menyebut diri mereka NEET, Not Employment Education and Training. Jadi buat para pendengar nih, ada yang nganggur, kalau ada yang nanya, kerja di mana? NEET. NEET TV.
1: Net. Udah bilang aja net. Net. Hebat pasti jawab gitu.
2: Not Employment Education and Training. Mereka menghabiskan waktu dengan menjadi pro gamer di semua game. Ya. Dan di situ di meja mereka berdua tuh banyak banget konsol game ya. Ada PC, ada kayak PS Portable, ada kayak Nintendo. Pokoknya banyak banget dan mereka semua pro di dalam game tersebut.
1: Bahkan satu orang bisa memainkan dua game.
2: Tiga pak, dua. Empat loh. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Itu udah gak normal sih itu.
1: Itu dewa sih.
2: Nah, setiap game mereka selalu pakai nick kosong. Dikosongin. Jadi kalau
1: Haku.
2: Jadi kalau kita main game tuh, setiap game, di karakter utama, di atasnya selalu ada nama, terus dikasih buta, buka, tutup, kurung. Nah, mereka selalu mengosongi bagian itu, jadi gak ada namanya. Tapi para gamer-gamer yang lain yang mengakui keberadaan mereka tuh menyebutnya Kuhaku dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Inggris, blank.
1: Tapi aku nerapin itu di dunia nyata ya. Aku main game, kukasih
2: bisa.
1: Blank, gak bisa.
2: Gak tau itu kok bisa ya. Ya namanya anime gimana ya.
1: Oh iya, fantasi.
2: Adat kita bisanya ngasih nama Kuhaku.
1: Oh iya, bisa kalau Kuhaku. Atau blank. Bisa.
2: Sampai pada akhirnya, saking profesionalnya mereka main game, mereka didatangi dewa, kita sebut aja dewa ya.
1: Ya, dewa.
2: Kalau di subtitle anime bilangnya Tuhan, gokil.
1: Jangan dong.
2: Soalnya jangan. Bahasa Jepang nyebutnya kami.
1: Kami itu, sama.
2: Iya, bisa Tuhan, bisa ya, dewa.
1: Bisa dewa, bisa Tuhan.
2: Dewa. Nah, mereka didatangi dewa dari dunia game bernama Ted.
1: Ted.
2: Namanya Ted. Nah, Ted ini...
1: Ted, jangan ditambahin E belakang.
2: Oh iya, Etet.
1: Oh iya,
2: ditambahin E, Etet.
1: Jangan ditambahin E.
2: Ya ditambahin E gak apa-apa, jadi Etet.
1: Oh iya.
2: Ted ini awalnya ngirim email ya, ke kakak beradik ini. Terus, dia nanya. Dunia... Oh enggak gitu, enggak gitu, nanyanya enggak gitu. Hai lah, kenal, gitu.
1: ASL,
2: ASL PLS, PUNI, PU,
1: fuck,
2: nggak gitu dong. Dia nanya, apakah dunia yang kalian huni sekarang cocok dengan kalian? Gitu. Terus kaget dong, ini siapa ngirim email? Terus dijawab, kayaknya sih nggak cocok gitu. Yaudah, kita main game. Terus mereka main catur. Ya,
1: Main catur
2: online. Nah, singkat cerita, Sora dan Shiruni menang. Ketika menang, Ted ini sepertinya nggak pernah dikalahkan dalam game. Jadi kayaknya
1: dalam game dia imbang doang, imbang lawan yang
2: di game Life Zero ya.
1: Dia bisa dikatakan dua kali kalah lah kalau gitu.
2: Iya.
1: Kali kalah.
2: Akhirnya dia karena kalah bermain catur online, ya udah berarti benar kalau dunia kalian tuh nggak cocok. Mending ikut gua ke dunia gua gitu. Iya. Ditarik tiba-tiba keluar tangan dari monitor kan, lalu ditarik masuk ke dalam monitor.
1: Kayak film horor apa, Seduku apa itu?
2: Sadako dong.
1: Oh sadako ya, sadako. Keluar dari monitor.
2: Tapi itu cuma keluar tangan doang. Terus narik mereka kayak muncul portal gitu ya. Masuk tiba-tiba dengan ajaibnya mereka masuk isekai bernama Dashboard.
1: Instar tuh.
2: Enggak pakai link.

0: Parto anjing.
1: Enggak pakai.
0: Mereka masuk isekai sebuah dunia bernama Discord yang dibuat oleh Ted. Mereka masuk dengan cara yang ekstrim ya, yaitu terjun dari ketinggian 1000 kaki. Sambil teriak-teriak, sambil dijelasin, sambil mereka teriak-teriak, orang jahat tuh nggak mungkin tenang dong. Teriak-teriak
1: sambil dijelasin cara kerja dunia game itu.
0: Ada 10 peraturan yang berlaku di sini. Sehingga cerita peraturan tersebut kalau dirangkum adalah semua konflik diselesaikan dengan game.
1: Ya.
0: Ya. Jadi nggak ada peperangan, perampokan, nggak ada. Semuanya pakai cara game.
1: Kalau mau merampok harus main game dulu.
0: Iya betul. Jadi, waduh, sepatu bagus tuh, kayak orang Malak kan, orang Malak. Eh, sini sini, sepatu bagus tuh.
1: Main yuk,
0: topi. Terus mah, harus main. Kalau
1: terus main dulu.
0: Dan harus ada yang dipertaruhkan dengan persetujuan kedua belah pihak.
1: Iya betul, betul.
0: Ya begitu. Di mana dunia itu berjalan semuanya ditentukan dengan game, termasuk menjadi seorang raja. Dan tentu saja karena mereka profesional di dunia game, dan secara singkat mereka menjadi sebuah raja di kerajaan bernama Elkia, di mana kerajaan tersebut dihuni oleh ras manusia.
1: Ya.
0: Disebut Humanity.
1: Makanya di kaosnya kan ada tulisan I Love Humanity
0: dalam tulisan Jepang.
1: Ya.
0: I love humanity. Tapi ras manusia di situ adalah ras
1: paling rendah.
0: Paling rendah yaitu ras ke-16 dari
1: Bidat Catur. Paling lemah.
0: Betul. Paling lemah. Kayaknya misinya adalah mengalahkan Ted ya.
1: Menguasai dunia itu sebenarnya. Menguasai. Untuk menantang Ted, dia harus mengumpulkan semua Bidat Catur.
0: Itu konklusi dia sendiri karena para pemain sebelumnya nggak tahu. Mereka para pemain mindsetnya adalah mengalahkan semua bidak catur, bukan bekerja sama dengan semua bidak catur.
1: Yang penting dia pemikirannya kan, yang penting aku punya bidaknya, entah itu mengalahkan, entah itu kerjasama. Yang penting aku punya bidak.
0: Iya, betul. Kenapa bidak catur ya? Karena di sana ada 16 ras. Setiap ras adalah satu simbol dari bidak catur ya.
1: Oke.
0: Itu dia singkat cerita episode season 1 selesai. Kalau mau lanjut kayaknya baca light novel aja ya. Aku nemu light novelnya bahasa Indonesianya buruk coy, jadi malas baca. Bahasa Indonesia translitan Google zaman dulu tuh.
1: Google Translate zaman bahala ya. Yang satu-satu.
0: Yang ditranslate satu-satu benar, yaitu bikin bete jadi nggak aku baca. Kalau bahasa Inggris lancar sih, kayaknya ngebaca yang novel bahasa Inggris aja.
1: Oh iya. Nah iya, itu kenapa tuh kok nggak lanjut season 2-nya?
0: Sebenarnya Fit, season di episode 12 terakhir tuh, dia kan ketemu pemimpinnya Warpiece, yang cewek itu, terus tiba-tiba di episode 12 yang terakhir si cewek, aduh aku lupa namanya, Miku sama itu dimasukin raganya oleh Old Deus.
1: Ingat siapa tuh Old Deus?
0: Oh,
1: siapa
0: Old Deus? Old Deus adalah ras tingkat 2 setelah Ted.
1: Oh.
0: Nah, tapi harusnya cerita itu enggak di episode 12.
1: Nah, itu harusnya episode berapa?
0: Nah, 12 episode itu adalah volume 1 sampai volume 4. Harusnya scene itu ada di volume 7.
1: Shit. Lompat jauh banget.
0: Nah, selama volume 4 sampai 7 itu ada ras-ras lain harusnya udah muncul, kayak ras Dampir. Ras Dampir itu vampir, di mana dia ras paling sengsara karena mereka harus makan darah, di mana dunia tersebut enggak boleh perang. Jadi mereka kayak enggak makan gitu.
1: Terus dia minumnya apa? Jus anggur.
0: Enggak tahu juga, karena aku bacanya setengah-setengah. Makanya translate-nya buruk, aku gak baca. Anime ini keren banget karena Sora dan Shiro ini adalah karakter yang genius. Aku suka banget sama karakter yang genius. Suka banget. Kayak Sora Shiro. Aku mau ngepikirin karakter lain kok gak nemu.
1: Aku awalnya enggak tahu ini. Anime ini kan enggak tahu terus kamu rekomendasiin tuh sama si Angga.
0: Iya.
1: Apa sih? Awalnya kan bilang cuma ini main game, gimana catur terus main ini. Apa sih? Begitu nonton anjir, kayak gini,
0: fuck. Keren banget, keren banget.
1: Beda dari isekai yang lainnya lah.
0: Ini recommended pastinya.
1: Recommended banget.
0: Recommended banget untuk ditonton, tapi jangan mengharapkan season 2-nya. Ya kalau ada, alhamdulillah. Gak tahu gimana caranya.
1: Tapi saranku sih mending nonton movie-nya dulu baru nonton episode-nya.
0: Iya, yeah, betul. Itu alur yang benar sebenarnya.
1: Alur yang benar gitu. Soalnya waktu kita habis nonton episode terus kita yang nonton di bioskop tuh yang movie-nya. Oh, ternyata dari sini ya. Oh, ternyata ini tuh keturunan ini ya.
0: Iya. Tapi pasti enggak akan paham di scene-scene awal movie, Fit.
1: Oh, enggak paham.
0: Karena scene awal movie si Ted main catur sama
1: itu si reinkarnasinya. Bukan reinkarnasi lah.
0: Bukan.
1: Siapa sih? Bisa dianggap itu kan si pembuat dunianya lah. Yang ingin dunia itu damai.
0: Yeah.
1: Tahu gak sih? Terus tag-nya kan gak ada gambarnya tuh. Cuma ya.
0: Kan
1: yang main catur itu gak ada tag-nya tuh.
0: Bukan. Scene awalnya itu udah Elkia, Fit.
1: Oh, scene awalnya iya.
0: Scene awalnya udah Elkia. Si Ted lagi main catur sama aduh lupa namanya lagi, si rubah cewek itu.
1: Oh iya, iya. Oh terus dia tanya itu kan ya?
0: Terus cerita dulu tuh ya. Dunia terbentuknya gini, oke? Okay. Itu tadi anime ketiga. Panjang banget ini, Fit. Oke, kita masuk anime terakhir. Ini, waduh aku suka banget. Ini juga salah satu karakter genius sih.
1: I like this man. Di sini tuh mengedepankan kerjasama party.
0: Iya. Yeah. Party itu buat yang gak ngerti adalah kelompok para petualang di dalam game, gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang mereka mereka setuju untuk berpetualang bersama dalam satu misi.
1: Memburu monster. Iya. Yeah. Memburu monster atau satu misi.
0: Oke, okay, Bet, silakan.
1: Ya, yeah, anime selanjutnya yaitu Log Horizon.
0: Log Horizon.
1: Di mana ada dua season di sini ya. Dan diproduksi oleh
0: dan belum tamat ya?
1: Belum tamat.
0: Belum tamat.
1: Udah hampir 2 tahun lalu sih ada kabar season 3 mau keluar tapi enggak keluar-keluar, Pak. Padahal itu tujuannya itu panjang banget gitu.
0: Oke, okay, nah, diceritain dulu aja.
1: Nah, awal ceritanya itu ada seorang bernama siapa namanya lupa.
0: Shiroe.
1: Karakternya Shiroe tapi karakter waktu orang aslinya enggak tahu ya. Itu dia itu bermain sebuah game RPG yang bernama Elder Tales.
0: Elder
1: Tales. Nah. Di mana awalnya dia bermain game ya, tapi tanpa disadari itu dia udah masuk ke dalam game tersebut.
0: Iya. Yeah. Ini
1: tanpa disadari.
0: Tidak
1: ini udah termasuk ini. Dan ini termasuk dia masuk ke isekai, bukan dia main game lagi, Ben. Dia kayak kasusnya untuk game dollar. Dia tiba-tiba ditarik ke isekai. Dan waktu awal dia udah sadar dia berada di mana. Di mana dia itu berada di sebuah kota, yaitu Akihabara.
0: Hah?
1: Habara, Bahara, Isyuta. Itu, dan kota itu ada di, kota benar ya, ada di Tokyo itu. Sebuah distrik kalau gak salah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi bedanya kalau Sword Art Online tahu nih kenapa nggak bisa lockout? Karena emang dikerjain si GM bangsat ini, si kayak bangiku. Dia ini mereka nih belum tahu sampai season 2 belum tahu kenapa mereka berada di situ.
1: Kenapa? Dia nggak tahu kenapa dia bisa berhenti tiba-tiba berada di situ dan benar-benar itu latar game dan dia menggunakan karakter sesuai yang dia motif di game tersebut. Akhirnya dia kan mencari teman partinya itu. Terus ketemu beberapa. Akhirnya petualang bareng. Dan tujuannya itu panjang banget. Tujuannya itu mengaktifkan semua portal yang ada di seluruh dunia kan. Tujuannya itu supaya mengetahui apakah portal itu bisa menghubungkan ke dunia aslinya. Tapi.
0: Ya, yeah. Kalau bedanya ini sih. Tapi di awal-awal ya. Kalau Sword Art Online. udah pasti dari awal pengen keluar dari game. Tapi kalau Log Horizon ini aduh, enggak tahu penyebabnya. Terus harus gimana? Ya udah, kita jalani hidup di sini sambil nanti kalau ada petunjuk,
1: kalau ada
0: baru
1: petunjuk
0: kita bertindak.
1: Baru, ya. Nah. Kita jalani hidup di sini sambil kita mencari jalan keluar.
0: Nah, jadi mereka tidak terlalu terobsesi dengan
1: untuk keluar.
0: Karena memang enggak tahu sebabnya, jadi mereka akhirnya membentuk pemerintahan di dalam game. Nah, gitu-gitu.
1: Yang membedakan juga kalau di SAO waktu mati kan dia karakter utamanya mati. Oh, karakternya mati. Orangnya di dunia nyata juga mati. Kalau di sini juga kalau karakternya mati dia akan
0: respawn
1: hidup lagi di gereja ya. Respawn di gereja.
0: Gerejanya namanya di katedral apa ya, bukan?
1: Enggak tahu lah, pokoknya gereja lah itu.
0: Iya. Tempat respawn orang respawn. Karakter yang mati.
1: Nah,
0: jadi mereka bisa tenang-tenang saja melawan monster, ya mati nggak apa-apa, ya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ada resikonya itu.
1: Resikonya kalau nggak salah itu kehilangan ingatan.
0: Iya, setiap kali mati ingatan ya, dari dunia nyata akan terkikis. Sedikit akan hilang.
1: Begitulah kelemahannya.
0: Jadi ya kalau bisa jangan mati, karena di penghujung season 1 kalau gak salah mereka ini nanya kepada karakter yang sering banget mati, ingat gak tentang dunia nyata, ingat apa aja. Terus dia jawab, aku ingat bahwa aku punya dunia nyata tapi aku gak ingat ngapain aja di sana.
1: Bener tuh.
0: Jadi mereka ya udahlah jalani hidup di sini aja dulu, nanti kalau ada petunjuk kita keluar gitu ya.
1: Iya. Tujuannya itu kan mencari cara untuk keluar dari game itu.
0: Dan ini Shiro ini juga salah satu karakter yang jenius, seneng banget lah pokoknya. Kejeniusan Shiro ini masih bisa kita logika daripada Sora sama Shiro di No Game No Life.
1: Itu dia kan termasuk kayak party leader lah ya.
0: Iya.
1: Termasuk kayak party leader di mana dia itu mengontrol partinya itu harus gini, kita butuh heal, mengarahkan. Itulah geniusnya.
0: Genius. Sampai dia ini ya bisa menaklukkan guild besar, karakter-karakter besar dengan strategi, bukan dengan bertarung malah, tapi dengan kemampuan politik.
1: Ya. Itu bahkan dia mendirikan sebuah guild kecil yang diakui oleh guild besar.
0: Guild besar anggotanya 5.000, 4.000. Dia enggak ada 10 orang loh. Enggak ada 10
1: dia orang. Anggotanya sedikit, yang pro cuma 3 orang, yang lainnya lucu-lucu.
0: Yang pro ada assassin, terus
1: assassin tank sama dia mix support.
0: Dia yang tank itu iya tank.
1: Benar. Nautsugu.
0: Yang lainnya para newbie. Ya itu keren-keren. Ya,
1: para lucu-lucu.
0: Udah 2 season fit ya?
1: Dua season. Tapi menurutku ya worth it sih. Tapi seru-serunya itu di season 1 ya.
0: Iya.
1: Kalau di season 2 itu udah mulai bahas politik. Agak bosenin sih. Tapi ya masih ada serunya sih.
0: Mulai ada kerjasama dengan NPC ya. Non-player character.
1: Cuma lebih ke politik. Udah ke alurnya ke politik.
0: Tapi yang menarik di sini ini, Vit. Awalnya mereka kalau makan gak berasa.
1: Wah, tuh. Itu keren juga tuh.
0: Itu keren satu kan. Season 1. Karena mereka.
1: Iya,
0: satu. Karena seharusnya game memang begitu kan ya. Kalau makan gak
1: rasanya
0: berasa.
1: Rasanya hambar.
0: Yang penting kenyang aja. Kan kalau kita main game juga gitu. Main game yang penting kenyang aja lah. Makan apa aja boleh gitu.
1: Kemudian jadi, menciptakan suatu resep. Sehingga masakan tersebut bisa
0: ada rasanya. Jadi bikinnya nggak pakai instant skill tapi harus dimasak kalau mau ada. Dan side jobnya juga harus tukang masak sih.
1: Dia jadi bisa bekerja sama dengan perusahaan lain, kayak perusahaan dagang, tukang ke gudang. Ini gara-gara resep burger doa gitu.
0: Akhirnya dia menguasai dunia politiknya di dalam game gitulah pokoknya. Oke, jadi udah 4 anime. Kayaknya semuanya recommended sih. Tapi aku yang paling recommended Log Horizon. Karena masih bisa, sama SAO ya. karena masih bisa ditunggu season selanjutnya.
1: Tapi kalau yang mau yang konyol-konyol, aku rekomendasiin Maple tadi.
0: Iya, iya. Itu
1: konyol. Udah konyol.
0: Aku bakalan nonton juga sih itu.
1: Di luar logika seorang gamer itu.
0: No Game No Life, aku rekomendasi, tapi buat yang nonton, gak usah berharap season 2. Dinikmati aja season 1-nya.
1: Dan jangan lupa ditonton movie-nya. Itu aja.
0: Oh iya, iya, karena ada movie-nya juga. Oke, waduh. Kita 1 jam loh, gak berasa. Aku pakai materi ini sendirian 30 menit loh.
1: Berarti kita hebat.
0: Waduh. Kita hebat. Kenapa kita hebat? Oke, oke. Untuk apa sebutannya? Pendengar ya. Oke, untuk para pendengar. Jadi itu tadi episode pertama dari podcast Link Start. Semoga bisa menikmati. Ditunggu episode 2-nya kita ngebahas soal anime
1: Nanatsu no Taizai.
0: Nanatsu no Taizai yang dimana season 3-nya baru saja kelar.
1: Dan season 4-nya akan segera rilis.
0: Nah itu dia. Anime favorit itu harusnya gitu. Habis kelar, segera rilis.
1: Nah itu. Harusnya gitu. Itu kalau studionya punya budget.
0: Ya, trailernya udah keluar loh. Udah belum sih?
1: Iya, itu udah pasti keluar itu, Pak. Udah pasti Oktober keluar.
0: Oke, jadi itu dulu. Kita ketemu di Link Start episode 2.
1: Yeah. Episode jangan selanjutnya. Lupa like, comment, and subscribe. Ya, guys.
0: Okay. Apa nama channelnya, Fit?
1: Gak tahu. Katanya Link Start. Katanya Link Start.
0: Karena Link Start podcast ini ada. Direkam sebelum ada channelnya.
1: Jadi, maafkan kami karena tidak menyebutkan nama channelnya.
0: Tapi ini kalau diedit, diupload gak sampai sejam sih, Fit. Karena tadi ada ngobrolnya juga.
1: Ya, udahlah. Kalau gitu gak usah pada bingung. Jangan lupa subscribe channel Atta Halilintar.
0: Oh, Fit. Aku punya challenge sih. Aku punya challenge.
1: Oh.
0: Kan kita ini ya. Mau konsis seminggu sekali dulu.
1: Iya.
0: Untuk 5 episode, menurutmu kita bisa berapa subscriber?
1: 10? Enggak ada sih. Enggak tahu sih.
0: Oke. 5 episode, kalau kurang dari 20 subscriber, challenge-nya adalah subscribe semua channel Gen Halilintar.
1: Oke, setuju. Gak boleh di unsubs ya. Harus di subscribe terus di push notification ya.
0: Push notification? No. I can't do that, man.
1: What happened, man?
0: Oh, push notification kita pakai challenge selanjutnya aja.
1: Oke.
0: Jadi di recap ya. 5 episode nih. Atau berapa?
1: Ya, udah 5 episode. Sama ini enggak? Kalau sama ini segera bikin channel berarti, Pak.
0: Ya sama ini dong. Sampai episode kelima. Kalau kurang dari, maksudnya 20 sih? 20 ya? Ya
1: sampai episode ke-6 tayang dong. Bukan episode ke-6 tayang. Kita record season episode ke-6. Sampai situ batasnya.
0: Kita di episode ke-6. Ya. Episode ke-6-nya adalah kita nunjukin kalau kita subscribe semua keluarga Halilintar. Semua keluarga Halilintar.
1: Kok optimis gitu sih?
0: Itu pesimis, Cok, namanya.
1: Maksudnya optimis. Optimis bakal kurang dari 20 gitu.
0: Itu namanya pesimis, anjing.
1: Aku ini
0: dibalik-balik
1: membuat kata yang lebih baik, optimis.
0: Ya. Berarti berapa subscriber? 20 ya?
1: Ya udah 20, perjanjian 20 kok. Oke, ntar bikin akun yang banyak.
0: Jangan dong.
1: Yang banyak.
0: Jangan. Hah? Jangan dong. Ini challenge-nya buat David aja ya.
1: Oh fuck.
0: Duh, nanti challenge selanjutnya aku, Fit. Terserah.
1: Berdua kok.
0: Bukan berdua. Ini challenge buatmu. Nanti lu bikin buat gua. gitu.
1: What the fuck, man?
0: Ya.
1: Nah. Kenapa harus aku doang?
0: Gak apa-apa. Nanti bikin lagi, terserah, gantian. Biar seru.
1: Oke, akun YouTube-ku ada dua, ntar yang subscribe akun satunya.
0: Gak bisa, harus akun utama dong.
1: Akun utama. Kedua-duanya akun utama kok.
0: Gak bisa dong. Ya. Ini channelmu apa? Coba sebutin. Apa yang biasa kau buat? Oh, ini aja Fit. Yang buat subscribe channelnya podcast.
1: Oh iya, itu setuju.
0: Setuju.
1: Ya, oh, janganlah channel ya. Anu privat apa mandiri.
0: Channel pribadi.
1: Oke.
0: Iya. Ah, channelmu apa channelmu? Yang buat subscribe.
1: Apa?
0: Yang buat subscribe.
1: Modeta kalau bahasa.
0: Utama lo ya, utama lo.
1: Iya, Modeta.
0: Enggak goro. Aja goro.
1: Real fuck.
0: Oke, okay, fine. Nanti tantangan selanjutnya aku. Subscribe semua keluarga Halilintar dan push notification.
1: Enggak dong, kan job quest doang tadi.
0: Oh iya, itu tantangan selanjutnya push notification.
1: Oke.
0: Okay, itu tadi challenge-nya ya. Yang perlu diingat kayaknya itu buat intro keren. Okay, kita pamit.
1: Yuk. Kita undur diri, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Atta Halilintar. Karena kita belum punya channel.
0: Namanya Linkstar Podcast Fit.
1: Kan belum bikin.
0: Ya, belum sih.
1: Ya udahlah, pokoknya itulah ya.
0: Oke, okay. Thank you. And see you.
1: Oke, okay, thank you. Ya. Yeah.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

You are connected to Inspiradio. Happy listening.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.